105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat lu yang lagi berangkat kerja sekarang, teman Pro 2 hati-hati di jalan, dan nanti bakalan gue bantuin buat lu tahu kira-kira hari ini lagi macet apa enggak di area Jakarta ya teman Pro 2. Tapi belum, masih nanti teman Pro 2. Dan nanti juga gue bakal kasih info-info yang menarik di pagi hari ini supaya bikin lo mood booster kali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. I'm like

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu keliling kota, teman Pro 2. Mungkin kemarin lu yang keliling-keliling pas lagi Jakarta ulang tahun, seru banget kali ya, karena ada tarif khusus gitu ya, mulai dari Transjakarta, LRT, sampai MRT Jakarta. Teman Pro 2 punya tarif khusus untuk di ulang tahun Jakarta. Tapi tenang, buat lu yang kemarin mungkin masuk kerja dan belum sempet keliling kota Jakarta teman Pro 2 buat ngerayain ulang tahun Jakarta, nanti di weekend di tanggal 27 Juni berarti hari Sabtu teman Pro 2, nanti bakalan ada perayaan lagi untuk ulang tahun Jakarta ke-499. Ini ada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat ya. Jadi buat lu yang punya mungkin punya teman, punya saudara atau punya keluarga, bisa ajak ke Bundaran HI besok buat memeriahkan acara ulang tahunnya Jakarta ke-499. Wah, seru banget ya teman Pro 2. Ini Jakarta udah makin keren, terus juga makin seru, makin asik gitu ya. Dan nanti perayaannya ini di jam 3 sore, jam 15.00 sampai jam 22.00 atau jam 10 malam teman Pro 2. Jadi sekalian malam mingguan gitu kan ya, seru banget di Bundaran HI. Jangan lupa ajak keluarga, teman, atau mungkin lu bisa ajak pacar. Nah, untuk kegiatannya nih, kegiatannya ada panggung hiburan, lighting show, video mapping, launching logo 5 abad Jakarta, Go Green Installation, Art Installation, dan juga Flying LED Show. Dan pastinya banyak banget dimeriahin sama hiburan-hiburan yang pastinya seru banget teman Pro 2. Kita nanti tunggu aja line up-nya, kira-kira siapa yang bakal tampil di acara ini, dan kira-kira siapa yang mau lu ajak buat ikutin merayakan ulang tahunnya Jakarta ke-499.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Yes, Teman Pro 2, kali ini gue bakal bantuin lo untuk memantau info traffic di pagi hari ini bareng Brigadir Rian. Untuk laporannya, silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Ocit dan selamat pagi pendengar Teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian kembali hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari JPO Senayan Barat. Situasi kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Slipi pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Sementara kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan harap para pengendara untuk selalu waspada dengan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dan dihimbau selalu berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita bergeser ke Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Lebak Bulus yang menuju ke arah Blok M maupun ke arah Fatmawati nampak dalam keadaan ramai dan lancar pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Bintaro juga nampak dalam keadaan relatif lancar, namun harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di bundaran ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan selalu ikuti arahan tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam presisi.
1: Yaitu dia Teman Pro 2, laporan dari Brigadir Rian untuk Jakarta hari ini. Teman Pro 2, buat lo yang lagi ada di jalan untuk kerja, kuliah, atau sekolah, Teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan pastinya sambil di jalan gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 10 pagi di sepadan selamat pagi Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Seluruh FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi info traffic udah, info cuaca udah. Sekarang info dong, kamu udah makan apa belum nih teman Pro 2? Jangan lupa makan sarapan teman Pro 2 ya. Walaupun kita harus berangkat kerja pagi-pagi, tapi jangan lupa juga kita harus isi perut. Nanti kalau misalkan lu berangkat pagi-pagi tapi perut lu kosong, nanti tenaga lu gak ada teman Pro 2. Jadi gue ingetin, jangan lupa makan, jangan lupa sarapan teman Pro 2. Dan yang lagi sarapan hari ini, coba kasih tahu ke gua, kira-kira hari ini lo sarapan apa di teman Pro 2? Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masuk jam 8 ini, gue masih nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang pastinya enak buat lu dengerin di pagi hari ini. Jadi semangat buat semuanya yang beraktivitas hari ini, yang lagi kerja, yang lagi di jalan, atau mungkin yang lagi olahraga hari ini teman Pro 2. Semangat semuanya buat kita. Sekarang hari Kamis, nanti hari Jumat, udah weekend aja, gak kerasa ya teman Pro 2. Yang pastinya nanti juga bakalan ada info-info menarik yang pastinya buat pagi hari ini lebih asik lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
2: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
3: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
2: Loh, kenapa harus gitu?
3: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
2: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
3: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
1: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
3: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
1: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
2: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagi musim Piala Dunia teman Pro 2. Kalau misalkan dulu tuh gue kerasa banget pas lagi Piala Dunia yang di Brazil gitu ya. Dan itu seru banget menurut gue, karena vibesnya itu seru banget. Semua orang kayak, ya semua orang tuh kayak gak pengen ketinggalan sama Piala Dunia gak sih? Dan tahun ini mungkin juga kerasa juga teman Pro 2. Kemarin gue lihat ada bapak-bapak sampai bikin kayak nobar buat nonton Piala Dunia di tempat tinggal gue teman Pro 2. Dan ngomongin soal Piala Dunia atau soal bola teman Pro 2, ada film-film yang mungkin berkaitan dengan bola, dan mungkin lo punya referensi atau mungkin film-film yang berkaitan dengan bola teman Pro 2, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, karena nanti gue bakalan ngasih tahu salah satu film yang legend menurut gue. Dan juga ini salah satu film yang ikonik, kalau misalkan tahu namanya langsung, oh yang ini nih, oh langsung kebayang adegan-adegan di filmnya teman Pro 2. Kira-kira ada yang udah bisa nebak belum teman Pro 2? Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Slot 58 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang pecinta bola, mungkin dari kecil teman Pro 2 pasti sering banget nonton film-film yang berkaitan dengan bola ya teman Pro 2. Kalau misalkan Indonesia dulu punya sinetron namanya Ronaldo Wati gitu ya. Ceritanya tentang anak perempuan yang pengen jadi pemain bola tapi gak boleh karena dia perempuan. Akhirnya dia potong rambut sampai setengah botak gitu ya. Bukan setengah botak, hampir botak. Dan nyisain rambut sedikit untuk bisa main bola supaya jadi kayak laki-laki kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kita flashback gitu ya ke zaman dulu. Dulu tuh banyak banget film-film yang berkaitan sama bola juga teman Pro 2. Salah satunya ada film, mungkin lo tahu, ini film bola yang digabungin sama kungfu teman Pro 2. Shaolin Soccer. Ini resmi rilis internasionalnya teman Pro 2 dan nanti bakalan ada sedikit perubahan dan namanya akan jadi Shaolin Woman Soccer teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Jadi Stephen Chow, sutradara dari film Kung Fu Soccer ini, itu menyoroti tim sepak bola wanita demi juara dan proses syuting sudah selesai di 2025 kemarin, satu tahun yang lalu teman Pro 2, dan kabarnya bakalan tayang Juli ini teman Pro 2. Wah, seru banget ya. Setelah 7 tahun, mungkin 7 tahun ya? Emang ya? gue mikir-mikir, terakhir tuh kapan ya? Ya pokoknya sudah lama tuh. Udah lama banget ya film Shaolin Soccer ini gue tonton pas gue masih dulu sekolah. Sekarang akan rilis lagi dengan versi terbarunya teman Pro 2. Kira-kira gimana? Apakah ini jadi marketing buat mereka di tengah euforia Piala Dunia teman Pro 2? Seru banget sih menurut gue. Dan mungkin kita dulu yang kecilnya nonton ini Shaolin Soccer teman Pro 2 mungkin akan flashback juga dari film ini. Mungkin ada adegan-adegan yang seru karena kungfu sama bola kan mungkin anak zaman sekarang kayak gimana nggak bisa kan, bola-bola, kungfu-kungfu gitu, dua olahraga yang berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan dulu kita kalau kita dulu bisa-bisa aja kok. Dulu gue ingat banget ada sinetron namanya Tendangan Si Madun kalau nggak salah, dan itu tuh mereka bahkan unik-unik, ada yang gabungin Naruto di dalamnya, terus juga ada gabungin Kamen Rider, Power Ranger, segala macam film mungkin dimasukin ke Tendangan Si Madun ya. Mungkin ada yang ingat juga sama sinetron itu teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Sedia aku sebelum hujan teman pro 2, sedia payung sebelum lo kepanasan, dan juga mungkin gua enggak tahu ya hari ini bakalan hujan apa enggak. Tapi kalau dari BMKG diperkirakan hari ini tuh mendung aja teman. Berawan kok mendung sih. Berawan aja teman pro 2 ya. Dan kalau misalkan masih pagi kayak gini tuh, kalau dulu ya gua tuh sering banget pas masih sekolah gitu ya, sering banget ketinggalan atau mungkin telat masuk sekolah gara-gara gue sering nonton animasi atau film-film kartun yang diputerin di TV teman pro 2. Salah satu studionya itu gue paling ingat adalah Warner Bros yang punya film-film kartun banyak banget, dan nanti kita bakalan bahas apa aja film kartun Warner Bros dan juga ada update apa dari studio Warner Bros ini teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Terus lebih apa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Masuk jam 9 pagi teman Pro 2, pastinya gue masih puterin lagu-lagu yang enak-enak buat pagi hari ini teman Pro 2, biar lu lebih semangat. Dan yang selanjutnya gue bakalan puterin adalah lagu dari Satria The Monster, Hari Bersamanya.

Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi gue udah ngobrolin soal kalau misalkan dulu pagi-pagi tuh gue tuh sering telat pas masih sekolah, karena gue sering nonton kartun dari studio Warner Bros. Dan gue udah lupa ya kapan terakhir kali gue nonton film kartun dari mereka. Sampai-sampai ada update terbaru, katanya intro dari Warner Bros itu sekarang udah ganti. Dan setelah gue lihat-lihat, gokil banget teman Pro 2. Ini ngebuktiin kalau misalkan Warner Bros itu udah dari lama banget nemenin kita. Mungkin nemenin lu teman Pro 2 dari dulu kecil sampai sekarang masih eksis dengan animasi-animasinya. Wah, gokil banget teman Pro 2, mulai dari animasi 2 dimensinya sampai sekarang yang mungkin udah berkembang jadi lebih canggih gitu ya dengan teknologi yang ada teman Pro 2. Kartun dari Warner Bros menurut lu yang jadi favorit lu apa teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Film di bioskop kayaknya lagi seru-seru banget ya teman Pro 2. Mulai dari Toy Story, terus tadi juga ada pengumuman dari Solin Soccer yang bakalan rilis juga teman Pro 2. Dan ada salah satu film yang gue tunggu-tunggu dari kemarin adalah film dari Spider-Man Brand New Day teman Pro 2 yang masih dirahasiakan siapa villainnya nanti teman Pro 2. Wah ini sih seru banget sih ya. Buat lo pecinta Marvel dan juga Spider-Man, kira-kira siapa tebakan lo untuk villain nanti di Brand New Day di Spider-Man nanti teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 sampai jam 10 ini, teman Pro 2. Artinya gue harus cabut dulu nih, teman Pro 2. Sorry banget. Nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Dan gue sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan saat tadi gue nemenin lo ya, teman Pro 2. Karena tujuan gue hanya untuk menghibur kalian semua di pagi hari ini. Jadi gue ajit pamit. Bye-bye.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama teman Pro 2, ternyata Jepang di gempa berkekuatan 6,9 magnitudo mengguncang wilayah timur laut Jepang pada Kamis 25 Juni 2026. Terjadi tak lama setelah Venezuela terlebih dahulu diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo. Gempa Jepang berpusat di 35 km timur laut Kuji pada kedalaman 51,7 km dan tidak berpotensi tsunami. Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah merilis 5 nominasi logo HUT RI ke-81 dan masyarakat bisa memilih secara langsung. Ada yang berbeda dari HUT RI ke-81 ini, pemerintah resmi meluncurkan polling untuk menentukan identitas visual alias logo kemerdekaan Republik Indonesia. Ini jadi kali pertama kali dalam sejarah di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan logo HUT RI. Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, Toy Story 5 meraih 311,9 miliar dari preview dan catat rekor terbaik di 2026 teman Pro 2. Ini jadi salah satu capaian yang paling besar yang pernah dirilis oleh Toy Story Saga. Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar 250 juta USD atau sekitar 4,4 triliun rupiah, dan ini akan membahas tentang Buzz, Woody, dan Jesse dan karakter yang lainnya. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Pro 2 Headlist. Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi Jakarta teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Kamis ini? Apakah lo masih punya energi sampai besok Jumat? Atau ternyata udah habis energi ya? Tapi gak apa-apa teman Pro 2, apapun yang lo lakukan di pagi hari ini menjelang siang, ya gue akan menemani lo sambil menjelang nanti makan siang. Atau mungkin nanti sambil lo juga keluar ya untuk jalan-jalan mungkin. Istirahat. Anyway, di Pro 2 Headless kali ini teman Pro 2, seperti biasa gue membuka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Buat kamu yang mau request ataupun mau cerita, gue mau menyapa dulu pagi hari ini. Udah ada yang menyapa gue, udah ada yang absen ternyata pagi-pagi. Ada Robby dari BSD. Halo Robby, katanya ke Elan. Yo Robby, mau request lagunya Hindia yang membasuh. Oke, gue masukin ya Robby ya. Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Taurus ya. BTW Taurus ini nama samaran. Gue gak mau menyebut nama aslinya dia, dan dia juga gak mau disebut. Katanya ke Elan, halo, katanya hujan gak di sana? Di sini enggak sih, enggak hujan sih Taurus, cuma mendung sedikit aja. Terus juga mau request lagunya Ziva yang hujan. Cailah, pakai ada bridging-bridging segala loh. Oke, okay, udah gue masukin. Terus juga ada dari, dari siapa nih? Ada dari Pras, katanya selamat pagi Kak Fajar. Salah. Lo kalau mau request lagu, sebut dulu nama gue yang bener ya. Buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Sambil kita bersenang-senang di siang hari ini, this is satu lagu dulu dari RC Widianto dengan Hujan. Here we go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan udah beberapa requestan kamu yang udah gue puterin ya. Ternyata banyak yang menyapa gue di siang hari ini ya. Ada yang nanyain Kaifon juga nih katanya. Dari Pras katanya, Kaifon kemana 2 hari gak siaran? Yaelah, kepo banget sih lu Pras. Biarin aja pak. Kayaknya Kaifon lagi cuti guys. Jadi hari ini gue yang gantiin dulu. Oke, gak apa-apa ya. Kalau nggak apa-apa, gue puterin lagu-lagu yang lo minta. Kalau nggak boleh, gue blokir-blokirin nomor lo. Bercanda. Anyway, teman Pro 2, gue mau menyapa lagi di siang hari ini. Udah ada yang join lagi nih di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Lebih ke banyak ya, bukan cuma beberapa doang. Gue pengen nyapa dari mana, banyak banget ini. Ada dari Karin, mau request lagunya Nadine Rayuan Perempuan Gila. Oh, tadi udah gue puterin ya, pas banget barusan. Katanya boleh gak kak, gila. Katanya, maaf request lagunya Nadine terus soalnya lagunya bikin candu. Sepakat. Terus juga siang hari ini ada dari Pras yang tadi minta lagunya, siapa ya kemarin ya? Mau lagu Cherry Bell, katanya judulnya Brand New Day. Oke, boleh. Katanya nanya ke iPhone nih, wah ilah. Terus ada juga Vina yang request di Depok nih, mau request lagunya Young Dumb and Broke dari Khalid. Oke, udah gue masukin. Terus juga, oh ini ada yang romantis nih, dari siapa nih? Dari Mama Hafsah. Oke, dari Mama Hafsah. Hai kak, aku mau request lagunya Tulus yang apa aja deh bebas. Salam untuk suami aku yang, suami Acu yang lagi kerja dari Ziyah di Bogor. Oh, ini buat dari Ziyah ya katanya. Happy selalu kakak yang lagi siaran. Terima kasih kak, siapa tadi namanya? Kak Ziyah dari Bogor, semoga happy-happy juga ya. Terus juga ada dari siapa nih? Banyak banget gue nyapainnya, bingung gue kalau siang-siang gini. Tapi anyway, lagu-lagu lo udah gue masukin beberapa teman Pro 2. Cuma tadi kayaknya ada dari Wawan di Depok yang lagunya, Wawan di Condet katanya. Yang lagunya gak ada kebetulan, minta lagunya Tentang Aku dari Jingga. Oh, sorry banget Tuan, belum ada. Mungkin kalau lo mau request yang lain boleh banget gue tungguin ya. Terus juga ada dari siapa lagi yang menyapa gue nih? Ada dari Nadia di Pondok Gede, katanya mau request lagunya Treat You Better dari Shawn Mendes. Waduh, jujur ini lagu-lagu sebenarnya lagu ini tuh lagu back burner. Cuma waktu itu belum ada istilah back burner. Oke, terima kasih Kak Elan, sehat selalu dan murah rezekinya, amin, terima kasih. Oke teman Pro 2, lagu-lagu lo udah gue masukin, jadi mohon bersabar karena antriannya panjang di Pro 2 Hitlist. Dan masih gue buka teman Pro 2 di pagi hari ini, buat lo yang mau cerita langsung aja merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Sambil gue temenin semua kegiatan lo di kampus, di kantor, ataupun di jalan teman Pro 2, here we go.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Nih, lo notice gak? Timeline akhir-akhir ini lagi rame banget soal kasus kekerasan ke perempuan.
1: Hah? Kok bisa sih itu masih kejadian di era kita sekarang? Rasanya ini kayak berita lama yang terus-terus aja nongol di timeline deh.
0: Nah itu, makanya gue ngerasa Hari Perempuan tuh bukan sekedar celebrate girl power doang, tapi juga ngingetin bahwa masih banyak yang harus kita perjuangin. Kayak hak kita buat aman, dihargai, dan dilindungi.
1: Bener ya, kalau lo lihat sejarahnya, perjuangan ini udah panjang banget. Perempuan sampai sekarang masih bersuara soal keadilan. Dan gak cuma di Indonesia doang, para perempuan di seluruh dunia pun masih berjuang.
0: Iya, ngeliat berita ini berarti perjuangan kita masih panjang ya.
1: Iya betul, makanya kita harus peduli, saling support, dan berani speak up di keseharian kita. Itu semua punya impact.
0: Iya ya, dukung perubahan gak harus langsung gede. Kadang itu dimulai dari ngobrol santai, kayak gini juga kan?
1: Iya. 8 Maret bukan cuma tanggal biasa, tapi pengingat kalau suara perempuan itu penting. Jadilah perempuan berdaya di seluruh negara.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Landa Krisandaru dan masih memutarkan lagu-lagu yang jadi requestan lo di hari ini, teman Pro 2. Gue gak tahu ya, hari ini ramai banget yang request. Coba dong selain request lo ceritain ke gue kira-kira gimana hari ini. Mungkin ini menjelang setengah hari ya di hari Kamis ini. Cuma gue berharap semuanya baik-baik aja di kantor, di kampus, ataupun di tempat nongkrong lo. Mungkin buat lo yang mau cerita lagi teman Pro 2, boleh banget lo langsung merapat aja ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti gue bakal bacain juga info-info yang seru teman Pro 2 seputaran Piala Dunia yang lagi bergulir nih. Kira-kira siapa yang jadi juara dan siapa yang membuat gue ternganga dengan skor-skor yang baru. Jujur kemana-mana teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Elanda Krisandaru.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Pro 2, gue masih muterin lagu-lagu lo yang udah masuk di 08 11 800 105. Gokil, tapi antreannya panjang.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Halo, Joy. Kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa, Joy?
2: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
3: Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih barengan sama gue, Lana Krisandaru, teman Pro 2 di pagi hari ini. Tapi lo tau gak sih, teman Pro 2, dari banyaknya berita Piala Dunia yang menurut gue paling menggemparkan, itu ada satu. Itu ternyata akhirnya Neymar debut lagi, coy, gokil. Kenapa gue bisa bilang gue kaget banget? Jadi gue tahu sebenarnya memang Neymar kan dipanggil untuk skuad Brazil di Piala Dunia 2026. Cuma melihat kondisi fisiknya dengan banyaknya cedera yang dialami, sebenarnya menurut gue ngelihatnya hampir nggak mungkin dimainin. Tapi ternyata Neymar bisa debut dan akhirnya dari Brazil bisa perform, teman Pro 2. Dengan skor 3-0, lo bayangin Brazil skornya 3-0. Oke, apapun hasilnya sebenarnya ini keren banget, tapi yang gue gak nyangka adalah Neymar main gitu. Jadi ini jadi salah satu comebacknya Neymar setelah lama banget. Gue berharap banget Neymar, gue gak muluk-muluk kalau buat Neymar ya, minimal lo selamat sampai akhir Piala Dunia, tidak ada cedera yang berarti. Gitu aja sih kalau menurut gue. Kalau lo, siapa yang lo jagoin, teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini? Karena kalau dari prediksi AI, semua sepakat Spanyol. Nah, apakah itu akan terjadi di Piala Dunia ini? We will see, teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di siang hari ini, teman Pro 2, seperti biasa, kalau misalkan jam 12, gue gak mungkin sendirian karena gue bakal ngobrol sama salah satu penggiat usaha, teman Pro 2, di bidang kuliner pada hari ini. Siapa nih kira-kira yang bakal nemenin makan siang lo, teman Pro 2, sama makan siang gue juga mungkin hari ini? Gue akan ngobrol sama salah satu usaha, yaitu Popstacular Popcorn, teman Pro 2, yang udah datang juga ke studio. Jadi jangan kemana-mana, masih di UMKM Connect barengan sama gue, Elanek Tisandaru.

0: Ese.
1: Terus sih UMKM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di UMKM Connect hari ini barengan sama gue Elan, dan juga siang hari ini gue sudah kedatangan Mas Faris. Halo Mas.
2: Halo.
1: Halo, gimana Mas kabarnya di siang hari ini?
2: Sehat.
1: Oke, okay. Sorry, mic-nya boleh dideketin Mas. Oke, okay. Better. Oke, okay. Jadi Mas Faris ini adalah owner ya Mas berarti.
2: Betul.
1: Owner dari Popstacular Popcorn.
2: PT Popstacular Cemilan Indonesia.
1: PT Popstacular Cemilan Indonesia. Oke, okay. Tapi ini namanya menurut aku cukup apa ya? Cukup nyentrik gitu. Yeah. Kira-kira kenapa namanya Popstacular?
2: Jadi awalnya tuh kita kan karena awalnya produknya popcorn, jadi kita nyari yang identik sama soundnya popcorn gitu. Jadi okay. Ada popnya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian kita kepingin hidup kita tuh kayak doing better after usaha ini,
1: okay.
2: Gitu. Kepingin spektakuler gitu.
1: Oh.
2: Nah, terus lama-lama berubah. Jadi, oh kita nggak kepingin cuman jual popcorn,
1: okay.
2: Kita kepingin jual segala macam snack lah ke depannya.
1: Okay, okay.
2: Jadi kita akhirnya bikin nama Popstacular, Popular, dan Spektakuler.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi itu ada akronimnya ya.
2: Betul.
1: Popular dan juga Spektakuler.
2: Yes,
1: oh keren. Ini kalau boleh tahu Mas, Popstacular Popcorn ini udah berjalan berapa lama Mas Faris?
2: Udah 1 tahun lebih ya.
1: 1 tahun lebih, oke. Okay.
2: Aku mulainya bulan Mei tahun 2025.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kurang lebih memang setahun lebih di 2025. Sebelumnya triggernya apa Mas untuk membuat Popstacular ini?
2: Oke, okay. Aku sebelumnya kerja.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian aku ketemu sama pengusaha gulali.
1: Oke.
2: Okay. Dia ada kebutuhan untuk ngembangin usaha.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan dia tuh mantan karyawan di sebuah perusahaan yang dulu nyuplai ke bioskop-bioskop yang
1: bioskop,
2: ada di
1: bioskop.
2: Indonesia,
1: okay.
2: Gitu. Jadi skill setnya dia punya,
1: okay.
2: Resepnya dia punya,
1: okay.
2: Cuman dia nggak punya dana untuk ngembanginnya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi akhirnya di perusahaan lamaku itu disupport untuk pengadaan mesin tempat dia. Nah, namanya mesin baru ada trial mesin lah ya.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Kan tujuannya dia kan mau bikin produk yang masuk ke warung-warung tuh, produk kecil 2000-an.
1: Yeah.
2: Tapi namanya trial mesin nggak bisa skala kecil.
1: Betul.
2: Nah waktu trial mesin keluarlah popcorn-popcorn yang jadi,
1: okay.
2: Ini. Cuman bingung mau dikemanain, mau dibuang sayang.
1: Okay, okay.
2: Akhirnya diplastikin pakai plastik HD.
1: Di package
2: gitu ya. Di package.
1: Oke. Okay.
2: Awalnya sama aku bagi-bagiin ke teman-teman aku main tenis.
1: Oke.
2: Okay. Tapi karena enak, mereka kemudian minggu depannya tuh ngomong, aku boleh nggak dapet popcorn yang sama lagi kayak
1: okay.
2: Beli juga nggak apa-apa.
1: Okay.
2: Gitu. Akhirnya disitulah mulai jualan. Gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya awalnya dari apa ya, orang yang butuh funding waktu itu justru ya.
2: Betul.
1: Justru butuh funding, terus tiba-tiba jadi produk ini gitu.
2: Yes, karena kan dia fokusnya awalnya jualannya yang ke warung-warung kecil.
1: Ke warung-warung.
2: Kan, yang kemasan 2000-an isi 18 gram atau 20 gram. Nah, akhirnya aku mulai usaha yang kemasan besarnya supaya nggak bentrok lah sama sama kebutuhan perusahaan gitu.
1: Okay.
2: Kan saat tahun lalu aku mulai usaha juga kan aku masih kerja, jadi aku kirim email gitu minta approval dari manajemen,
1: okay.
2: Untuk bisa usaha gitu kan takutnya kan karena karyawan kan bisa conflict of interest. Jadi aku email ke
1: perusahaan.
2: Aku ngasih tahu aku mulai usaha ini,
1: okay.
2: Aku ngambil barangnya dari salah satu customernya,
1: okay.
2: Perusahaan,
1: okay.
2: Boleh atau enggak,
1: okay.
2: Aku pakai uangku sendiri, aku enggak pakai fasilitas
1: perusahaan
2: dan mereka approve gitu.
1: Oh ya, di approve akhirnya?
2: Di approve. Jadi akhirnya sambil kerja, tahun lalu aku juga mulai ngembangin.
1: Dan itu sekarang posisinya Mas Faris sudah nggak di situ ya?
2: Udah nggak. Aku
1: okay.
2: Aku resign bulan November tahun lalu. Aku ngajuin surat resign. Gitu.
1: Akhirnya for good ya?
2: For good.
1: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya ketidaksengajaan ya Mas Faris ya?
2: Betul.
1: Karena mungkin ada ini juga waktu itu ada keperluan juga.
2: Betul.
1: Dari

0: beliaunya.
1: Iya,
0: terus tiba-tiba akhirnya Mas Faris punya ide ini.
1: Betul.
0: Tapi ini jadi pertanyaan, kira-kira kami familiar nggak sebenarnya dengan rasa popcorn ini sebenarnya?
1: Oke, sip. Rasa popcornnya pasti udah familiar karena orang-orang di Indonesia pasti pernah ke bioskop lah.
0: Minimal ya. Sekali.
1: Minimal sekali. Kan kalau ke bioskop biasanya rasa original yang asin.
0: Betul.
1: Atau rasa karamel.
0: Iya, gitu, betul. Kan?
1: Rasa, jadi biasanya asin atau manis.
0: Betul.
1: Sementara yang karamel tuh dia lebih premium lagi yang jualnya dalam cup-cup gitu.
0: Cup. Ya. Oh, ini bioskop yang angka apa yang huruf nih Mas, kalau boleh tahu nih Mas. Yang angka apa yang huruf nih?
1: Yang angka dan huruf ada
0: sih. Oh, yang angka dan huruf. Oke.
1: Okay. Nah, jadi sebenarnya kenapa akhirnya saya bikin kemasan besar-besar ini?
0: Iya.
1: Ya inspirasinya karena kan kalau ke bioskop mau makan popcorn itu mahal.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, sementara orang sekarang nonton nggak cuma bioskop,
0: bisa
1: nonton Netflix, YouTube, dan lain sebagainya gitu di rumah. Jadi kalau mungkin biasa ke mall juga ada popcorn yang harus di microwave dulu.
0: Iya, betul.
1: Nggak semua orang di Indonesia punya microwave.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya aku bikinlah yang kualitasnya sama ataupun lebih baik, harganya lebih murah, kuantitinya lebih banyak gitu,
0: dan
1: bisa dimakan langsung tanpa perlu punya microwave.
0: Gitu sih. Aku penasaran nih Mas, kira-kira sebenarnya kalau popcorn itu dia saat ini kan Mas Faris bikinnya dalam kemasan yang sudah jadi gitu kan?
1: Betul.
0: Itu dia tuh sebenarnya kuat berapa lama sih Mas?
1: Tergantung rasa.
0: Kalau
1: yang pakai gula,
0: which
1: is manis,
0: karamel,
1: coklat. Itu bisa tahan sampai 3 bulan dengan kemasan plastik biasa. Kalau dia pakai kemasan aluminium foil, itu bisa sampai 1 tahun.
0: Oh, lebih lama ya?
1: Lebih lama lagi. Cuman harga kemasan tuh sekarang lagi mahal-mahalnya. Jadi, nah tapi kalau rasa asin, tergantung jenis jagung. Jadi jagung popcorn itu biasanya ada 2 jenis. Ada yang kalau dia di pop jadi bulat, ada yang kalau di pop dia jadi mekar.
0: Megar gitu, mekar.
1: Nah, yang lebih premium itu yang bulat. Lebih mahal juga harga jagungnya.
0: Nah,
1: itu teksturnya beda. Kalau yang pecah, waktu proses masak, dalamnya pun kena minyak goreng. Kalau yang bulat, yang kena minyak goreng itu cuma bagian luarnya, jadi bagian dalamnya dia tetap empuk. Nah, jadi kalau yang asin, karena dia nggak dibantu sama gula yang mengkristalize di luarnya, dia lebih cepat untuk istilahnya kembali ke tekstur aslinya. Bisa 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Jadi kalau yang karamel, kita cobain 3-4 bulan sebenarnya masih oke.
0: Oh gitu, karena dia terbantu dengan crystallized glaze-nya itu ya dari gulanya. Tapi jadi ini ilmu baru nih mungkin buat teman Pro 2 juga semua yang baru tahu juga, yang biasanya kalau makan popcorn cuma di langsung makan gitu. Ternyata ada perbedaan antara popcorn yang premium sama yang biasa ya. Terutama dari bisa dilihat dari bulat atau mekarnya.
1: Itu jagung itu nggak ada di Indonesia masalahnya. Jadi jagung-jagung itu kita impor dari luar.
0: Khusus untuk popcorn.
1: Khusus untuk popcorn.
0: Wow. Baru tahu, kirain mungkin kayak berbagai jenis jagung Indonesia tuh sebenarnya bisa nggak ada ya ternyata.
1: So far sih kita impor ya. Bahan bakunya, makanya dengan kondisi kayak sekarang ya, kita harus either naikin harga atau nurunin margin.
0: Pernah riset nggak Mas, kayak coba deh pakai jagung lokal gitu?
1: Belum pernah. Karena memang aku jaga kualitas gitu ya. Pernah nyobain jagung yang mekar, tapi dikomplain sama pelanggan gitu.
0: Mereka juga
1: kepinginnya jagung kayak gini karena yang mereka temuin di bioskop tuh kayak gini.
0: Kayak gitu. Nah, jadi mereka pun sadar dengan perbedaan itu ya.
1: Sadar. Aku pernah nyobain dan ditolak gitu. Pada diretur lah barangnya dari distributor dan reseller.
0: Iya. Wah, ini mungkin bisa jadi salah satu PR-nya buat petani-petani Indonesia. Kira-kira ada varietas yang mungkin mirip lah ya, nggak usah bilang sama, mungkin seenggaknya mirip, kira-kira bisa nggak untuk jadi popcorn? Itu juga penasaran tuh. Tapi kan sebenarnya memang pada dasarnya popcorn kan bukan makanan pokok kita kan.
1: Valid.
0: Jagung popcorn tuh bukan makanan pokok kita. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa jagung popcorn nggak ada di sini kali ya.
1: Bisa jadi ya. Karena memang yang popcorn terkenal kan dari daerah Eropa dan US ya.
0: Iya, betul. Dari US, kebanyakan dari US sih. Oke, ini kita nanti bakal ngobrol lagi sama Brodio buat kamu yang mungkin mau nanyain kira-kira seputar dari pop Stacular Popcorn ini kira-kira kayak gimana. Boleh banget kamu tanyain di WhatsApp di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya masih sama Mas Faris.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di UMKM Connect barengan sama gue Elani Krisandaru dan juga Mas Faris di siang hari ini. Dan kita masih ngomongin seputar produknya Mas Faris ya di siang ini. Jadi kita sempat bahas bahwa ini memang ternyata udah riset lumayan lama ya Mas Faris ya tentang ini.
1: Ya. Jadi produknya sendiri memang resepnya itu udah lama, dipunya dari sisi pabrik.
0: Okay.
1: Tapi aku sendiri yang riset kayak gimana caranya develop ini supaya konsumen bisa lebih reachable lah gitu ya.
0: Okay.
1: Makanya ini aku ada 3 jenis kemasan.
0: Okay.
1: Ada yang jumbo itu besar.
0: Membesar.
1: 500 gram.
0: Okay.
1: Ada yang sedang. Ini 250 gram.
0: Okay.
1: Dan ada yang kecil 100 gram.
0: Oke. Okay. Yang kecil tuh semana mas ada gak?
1: Aku gak bawa sih.
0: Oh gak bawa yang kecil ya?
1: Setengah ini.
0: Setengahnya
1: ya,
0: itu oke.
1: Okay. Nah itu buat apa? Karena biasanya yang beli besar itu buat dikonsumsi di rumah.
0: Iya betul.
1: Dimasukin toples pasti, sama mamanya.
0: Pasti, gitu, pasti.
1: Kan? Baru nanti anak-anak makan.
0: Iya kan.
1: Atau ada juga yang beli kemasan besar aku, baru sama mereka repack, mereka labelin sendiri.
0: Untuk
1: baru,
0: dikecilin?
1: Baru mereka jual di warung-warung, ataupun biasanya aku sempat ketemu kayak di perkantoran.
0: Gitu. Oh iya? Yeah?
1: Ya.
0: Tapi dengan kondisi yang udah repack?
1: Udah repack.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi memang aku kasih kemasannya beda-beda, tergantung kebutuhannya konsumen aku. Kalau memang yang kemasan ini nih cocok kalau misalnya mau traveling gitu.
0: Oke. Okay.
1: Traveling, mau jalan di mobil, gak terlalu besar, bisa makan bareng beberapa orang. Nah jadi itu, dan price point-nya pun aku udah setting supaya, kebetulan aku via distributor ya jualannya. Jadi supaya aku masih bisa ngasih margin ke distributor.
0: Oke. Okay.
1: Distributorku juga masih bisa ngasih margin lagi ke reseller.
0: Oh.
1: Karena reseller aku itu banyak ibu-ibu rumah tangga.
0: Oke.
1: Okay. Banyak orang kantoran. Jadinya aku kayak bantu nambahin income-nya mereka.
0: Oh, lagi. berarti Mas Faris di sini posisinya adalah supplier ya?
1: Betul.
0: Oh, gitu. Karena supply chain-nya jauh nih ternyata.
1: Panjang.
0: Iya, panjang banget ya.
1: Ya, jadi secara KBLI pun PT Papsakular Cemilan Indonesia memang nggak boleh jualan ke konsumen.
0: Nggak boleh secara langsung.
1: Tidak boleh secara langsung jual ke konsumen.
0: Okay.
1: Karena kan di Indonesia kan KBLI perdagangan besar sama KBLI perdagangan eceran itu dipisah. Harus beda entity.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kalau kayak sekarang ada yang jual di Shopee, TikTok, Tokopedia, itu sebenarnya distributor atau reseller aku.
0: Atau reseller.
1: Jadi aku memang harus nyeting harga supaya mereka masih bisa dapat income.
0: Oh gitu. Jadi Mas Faris ini sebenarnya nggak mungkin secara langsung mengedarkan misalnya di Shopee atau di Tokped gitu ya.
1: Jadi aku harus jual lagi ke orang lain. Jadi kalau misalnya sekarang cek, ya itu bukan PT Papsakular Cemilan Indonesia, tapi distributor atau resellernya.
0: Atau resellernya.
1: Yang jualan online gitu.
0: Iya.
1: Kita support social media, iklan gitu. Kita support kesana sih.
0: Berarti memang semua usaha di Indonesia yang bersifat supplier itu nggak boleh memperdagangkan secara langsung ya?
1: Seharusnya properly-nya seperti itu.
0: Properly-nya seperti itu.
1: Tapi kan tentu karena kita masih UMKM, kita juga pasti punya keterbatasan ilmu.
0: Iya, benar-benar.
1: Idealnya sih mungkin kita dapat arahan yang lebih baik sih.
0: Iya, mungkin perlu ada penyuluhan lagi nanti ya. Oke. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ngomongin Popstakiller mas, sekarang untuk hari ini udah ada berapa rasa yang bisa dikonsumsi?
1: Ada 7 rasa popcorn.
0: Wah, banyak banget.
1: Betul. Dan ada 1 rasa crispy brownies.
0: Oh, satu untuk crispy brownies.
1: Betul. 7 rasa itu ada karamel, ada asin, sea salt butter lah bahasanya.
0: Sea salt butter,
1: ya,
0: bahasa bioskopnya ya.
1: Iya. Kemudian ada coklat.
0: Coklat.
1: Ada keju.
0: Okay.
1: Ada pedas manis.
0: Pedas manis.
1: Jagung manis.
0: Okay.
1: Sama tiramisu.
0: Oh, kalau yang favorit dari 7 ini, Mas?
1: Karamel udah pasti.
0: Pasti. Selain karamel?
1: Selain karamel, keju.
0: Keju.
1: Iya, jadi nomor 1 itu karamel. Karamel itu hampir setengah penjualan.
0: Oke.
1: Okay. Keju itu ya mungkin sekitar 20% lah.
0: Gitu,
1: 10%, 20% lah.
0: Oke.
1: Kebagi.
0: Iya, jadi ternyata banyak banget ya. Kalau misalkan kita ke bioskop pun paling mentok mungkin 3 atau 4 rasa ya kalau sekarang ya.
1: Betul.
0: Sekarang ternyata Mas Faris banyak banget, 7 rasa ya.
1: Iya, sebenarnya ada yang minta kayak rasa pizza, rasa...
0: Oh iya?
1: Iya, rasa-rasa yang lain gitu, cuman...
0: Maca ada maca, Mas?
1: Iya.
0: Oh iya, beneran develop, termasuk.
1: Kita lagi develop rasa maca. Kita lagi develop rasa maca.
0: Oke.
1: Ada red velvet,
0: jadi
1: macam-macam sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Itu balik lagi ke nanti pasarnya bagus atau enggak ya, nanti kita cobain.
0: Nah. Oke. Ini lucu juga kalau misalkan ada rasa maca nantinya ya.
1: Cuman memang saya sebagai pemilik pop star last week, memang saya juga khawatir sih.
0: Kenapa tuh?
1: Kan ini banyak manis ya.
0: Betul.
1: Jadi saya juga khawatir sih orang terlalu banyak makan manis.
0: Benar. Mungkin dari konsumen juga harus dipilah ya. Maksudnya makanan manis yang kayak gimana yang boleh masuk ke dalam tubuh kali ya.
1: Ya mungkin jangan satu bungkus dihabisin saja.
0: Jangan. Nanti takutnya diabetes ya.
1: Betul,
0: Pak. Iya, mungkin sebenarnya kalau rasa asin kan udah ready juga ya,
1: sudah,
0: Mas Faris.
1: Sudah
0: ya?
1: Ready.
0: Gitu mungkin teman Pro 2 ataupun konsumen ya Mas Faris bisa coba juga nih, enggak cuma yang manis tapi juga yang asin ya.
1: Betul.
0: Iya sih. Tapi ini gimana sih Mas? Maksudnya biasanya ya, sepengalaman saya orang tuh kebagi dua kalau di bioskop, antara suka yang karamel
1: ya,
0: atau yang butter. Udah, dua
1: betul,
0: itu.
1: Betul, valid.
0: Sisanya nggak bisa terpolarisasi. Itu kenapa sebenarnya, Mas?
1: Karena yang rasa karena orang ada yang memang suka manis, ada
0: yeah,
1: yang nggak suka manis. Jadi yang aku dapetin orang yang pesan asin, yeah, mau dikasih sampel manis juga dia nggak mau beli. Karena
0: okay,
1: memang dia secara lidah, dia memang prefer asin.
0: Asin, gitu. Oke.
1: Okay. Nah, makanya kan kalau keju aku tuh masih manis asin, jadi orang masih yang manis masih beli,
0: oh,
1: yang asin masih beli.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, tapi bisa dibilang sih memang lidah orang original, mereka yang nggak terlalu suka rasa tajam,
0: okay,
1: itu mereka prefernya yang
0: original,
1: asin butter.
0: Oh, yang asin butter karena lebih mendekati original.
1: Dan biasanya juga memang lebih sehat karena kan gulanya nggak banyak.
0: Tapi
1: gitu,
0: kan rasa baternya juga lumayan ya.
1: Rasa baternya.
0: Iya, kalau orang-orang asam urat jangan tuh. Tapi emang pada akhirnya kan antara dua kubu ini nih Mas, biasanya ada yang di tengah nih. Nah, saya tuh biasanya yang di tengah, yang okay, di mix tuh biasanya. Yeah. Nah, itu tuh apa ya? Pengennya surprise gitu, kayak tiap ngambil kita kan nggak tahu ya, apa yang diambil
1: iya,
0: gitu loh.
1: Ada yang minta ke saya buat campur antara rasa karamel sama rasa asin.
0: Iya. Yeah.
1: Kemasannya. Mm-hmm. Kebetulan per hari ini saya belum mutusin buat bikin produk
0: mix
1: tersebut.
0: Oke. Okay. Nah,
1: memang udah ada yang minta.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya lihat kebetulan memang yang sekarang keluar popcorn itu ada beberapa brand gitu. Saya lihat di kompetitor juga memang udah ada yang bikin sih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ya saya bilang sih ya itu keputusan plan strategi jualan masing-masing lah.
0: Oh, tapi sebenarnya demand-nya ada ya?
1: Demand-nya ada.
0: Oh, demand-nya bahkan ada. Untuk matcha pun demand-nya ada ya?
1: Matcha juga ada.
0: Sebenarnya kalau matcha mungkin nggak ada di bioskop lah ya, untuk sekarang belum ada kan?
1: Belum ada.
0: Belum ada, cuma mungkin lidah-lidah matcha orang Indonesia mulai banyak nih.
1: Market-nya matcha kan lagi naik ya, jadi
0: betul,
1: kita lihat opportunity di sana. Oh, kayaknya orang either itu nanti cuman hype doang,
0: yeah,
1: atau jangka panjang ya nanti
0: bener,
1: kita lihat sih.
0: Bener-bener, kita harus lihat dulu orang lagi FOMO doang apa enggak ya. Tapi kalau misalkan dari ini Mas, dari Popstacular, kalau menurut Mas Faris, apa yang sebetulnya jadi pembeda lah ya dari produk Mas Faris dan juga kompetitor?
1: Yang pertama, secara price point aku lebih murah daripada
0: okay,
1: kompetitor.
0: Okay.
1: Tapi dengan kualitas yang aku bisa bilang head to head lah gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, dan kemudian secara volume aku juga lebih besar daripada okay, kompetitor gitu. Jadi kalau orang-orang nyari di Shopee, TikTok, kalau ngetik popcorn nanti muncullah yang top-topnya siapa aja gitu.
0: Banyak tuh.
1: Betul. Nah, jadi pembedanya di sana. Pertama aku lebih murah, yang okay, kedua secara volume juga lebih banyak.
0: Lebih gitu, banyak, oke.
1: Okay. Nomor tiga, secara distribusi juga aku berbeda gitu ya. Secara okay, distribusi aku lebih banyaknya di offline gitu. Daripada di online. Karena okay, di online kan tadi aku bilang itu dibantu sama distributor-distributor gitu. Yeah. Jadi aku ngasih opportunity buat ya buat orang yang lagi nyari income tambahan untuk bantu distribusi produk aku dan dapat additional income
0: dapet
1: gitu.
0: Income juga.
1: Karena tujuannya aku bikin kayak layer-layer itu memang aku mau ya bantu ekonomi orang-orang yang memang ada kebutuhan gitu, ibu rumah tangga dan lain sebagainya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, jadi makanya aku perbesarnya bisnis offline. Dan kalau harga yang di online aku setting lebih mahal daripada harga jual reseller ke konsumen kalau offline gitu.
0: Kalau offline.
1: Supaya resellernya bisa jualan.
0: Yeah,
1: gitu.
0: Yeah.
1: Jadi di balik ya memang aku jual produk, aku juga ada misi untuk ya istilahnya bisa bantu.
0: Oke, okay, berarti perekonomian. As supplier berarti sebenarnya Mas Faris juga harus mikirin gimana di tiap level nih punya margin sendiri-sendiri ya.
1: Betul, valid.
0: Oh iya iya, itu mungkin jarang kepikiran sama orang karena orang mungkin akan nyari margin sebesar-besarnya gitu. Betul. Kan.
1: Karena kan background aku di dunia FMCG ya, yeah. Dan aku udah kerja di banyak perusahaan besar yeah. sebelumnya. Mm-hmm. Nah jadi aku tahu kalau misalnya supaya produk itu terdistribusi dengan baik, yeah. aku harus mastiin setiap layernya punya margin yang cukup untuk okay. meneruskan produk.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Jadi kalau orang harus mikirin all in gimana caranya produk nyampe ke konsumen, mm. aku cuman perlu mikirin gimana caranya produk nyampe ke distributor.
0: Oke.
1: Okay. Itu biar distributor yang mikirin. Jadi kayak misalnya ikut event Car Free Day,
0: okay.
1: buka booth, itu semuanya yang ngerjain dari distributor. Aku udah nggak ikut campur lagi.
0: Oh.
1: Paling dari aku support kaos, support banner, support tenda.
0: Oh, branding jadinya.
1: Betul. Kalau nggak kan badanku cuma satu ya. Aku nggak mungkin ada event di Jakarta, ada Bener. Event di Bekasi, ada Bener. Event di Palembang. Yeah. Aku nggak mungkin pecah-pecah badanku gitu sih. Jadinya. Yeah. Itu yang aku lakukan sih, mastiin distribusi jalan, okay. kemudian mastiin orang lain juga dapat untung dari usaha aku supaya mereka mau bantu usaha aku jadi besar.
0: Oke, oke, oke. Kalau selama mendirikan Popstacular ini sebenarnya dari Mas Faris punya banyak dapat bantuan gak dari pihak-pihak, mungkin pihak luar atau bahkan kantor Mas Faris yang lama sendiri gitu?
1: Kalau secara bantuan sih nggak ada ya. Jadi kalau kayak distribusi aku jalanin sendiri,
0: okay.
1: Permodalan okay. juga pakai uangku pribadi. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang-orang baik sih banyak yang bantuin aku.
0: Banyak yang bantuin ya. Iya itu karena penting juga, kadang orang-orang saat baru merintis kan dia Betul. Salah satu yang paling berguna juga networkingnya juga.
1: Betul, jadi aku rata-rata distributorku either bekas teman lama gitu ya, yang kita deket lagi,
0: kenal
1: gitu,
0: ya.
1: Kenal, bekas kawan di perusahaan-perusahaan sebelumnya okay. yang kemudian dia akhirnya, oh udah deh gue mau pegang area ini
0: untuk
1: jadi distributor. Hmm. Jadi kayak di Jogja okay. itu, temanku dulu pas di perusahaan Sampurna.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia mau pegang Jogja, aku kasih berkembang.
0: Oke,
1: okay,
0: oke. Okay.
1: Di Jawa Timur, Surabaya juga sama kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi yang aku sadar sih jualan itu paling pertama ke circle kita terdekat dulu.
0: Terdekat gitu. Dulu, oke. Okay.
1: Baru nanti otomatis nanti jadi ke orang yang lebih jauh sih.
0: Gitu. Oh, jadi memang nggak ada salahnya sebenarnya jualan ke orang-orang terdekat kita terlebih dahulu.
1: Betul. Itu. Nah, paling yang aku memang realize adalah aku sendiri kurang aktif untuk nyari support kayak misalnya dari pemerintah
0: yeah.
1: ataupun dari perusahaan-perusahaan yang udah besar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya belakangan ini aku mulai aktif lagi.
0: Aktif, oke. Okay.
1: Dari BCA tuh dapat yeah. Invitation buat ikut BCA UMKM Festival.
0: Nah iya iya iya. Nah,
1: tapi ya masih terbatas karena memang aku sendiri kan backgroundnya di dunia kerja, jadi yeah, aku nggak yeah. punya cukup relationship untuk tahu ada event ataupun ada support apa dari pemerintah gitu sih.
0: Iya iya, sebenarnya karena itu juga penting juga dan mungkin itu akhirnya bisa membantu banyak UMKM untuk bisa dikenal lagi kan Mas.
1: Betul, valid.
0: Gitu, tapi mungkin nanti soon kalau misalkan ada event-event atau mungkin ada UMKM booth nih yang butuh boothnya untuk diisi, mungkin boleh dari
1: siap.
0: Popstacular ya,
1: siap,
0: gitu bisa-bisa banget sih karena potensinya masih gede banget sih Mas.
1: Betul, betul.
0: Untuk booth-booth UMKM kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Faris untuk tantangan ya, karena ini Mas Faris sendiri yang merintis dan juga membesarkan lah ya. Mm-hmm. Tantangannya sebenarnya yang Mas Faris rasain untuk membesarkan Popstacular ini apa?
1: Oke, yang pertama tantangannya tentu dari sisi bahan baku karena memang aku banyaknya impor, jadi aku sangat tergantung sekali dengan di luar ketersediaan barang juga value mata uang kita gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya tentu kan mau nggak mau kita harus menyesuaikan dari sisi kapabilitas kita harga beli dan harga jual.
0: Betul.
1: Kemudian kayak ketersediaan packaging karena memang kita juga banyak ya bahan bakunya itu impor juga.
0: Okay.
1: Jadi pabrik-pabrik di sini tuh harganya naik turunnya lumayan
0: cepet ya.
1: Cepet.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi kadang kita terkendala nih dari sisi modal untuk nyediain plastik-plastik dalam kuantiti banyak. Karena kalau belinya sedikit harganya mahal gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Sempet nyobain kayak ngambil kur gitu ya, kredit usaha rakyat, tapi tentu prosesnya nggak bisa karena belum jalan cukup lama usahanya gitu ya. Nah itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua karena memang masih ya namanya UMKM hampir rata semuanya dikerjain sendiri. Yeah. Jadi kadang wah capek juga ya gitu ya. Capek juga nih. Memang sekarang udah mulai ada tim, sosial media, finance, tapi jualan sih majority masih aku juga kayak reach out ke pelanggan-pelanggan. Tapi alhamdulillah aku udah dibantu juga nih sama ada orang yang ikut aku udah lumayan lama di Popstacular. Aku mulai bagi-bagiin responsibility ke dia gitu ya. Dan kendala yang terakhir sebenarnya tentu di daya beli masyarakat tuh agak turun sih
0: belakangan ini
1: gitu ya. Memang aku paham habis lebaran orang tabungannya habis buat pulang kampung, kemudian lebaran haji, dan sekarang mau bayar uang masuk sekolah gitu ya kan. Nah jadi pasti uangnya diutamakan untuk kebutuhan-kebutuhan utama kayak tadi
0: kebutuhan primer itu ya
1: Mas sebutin. Ini kan snack ya, jadi ya bisa dibilang ya ini bukan kebutuhan utama gitu.
0: Antara sekunder atau tersier pasti ini.
1: Betul, valid. Ya yang terakhir menurut aku ada kendala kayak aku kurang paham sebenarnya dari sisi dokumen, legalitas, itu apa saja yang harus disiapkan oleh sebuah usaha. Gitu. Aku udah nyoba nyiapin PIRT-nya, aku udah nyobain nyiapin halal, kemudian PT juga aku coba. Cuman aku belum tahu apakah itu udah semuanya atau belum.
0: Okay.
1: Sih. Karena memang belum pernah tektokan sama dinas terkait.
0: Ini mungkin juga jadi salah satu ide juga mungkin kalau dari UMKM-UMKM yang pengen menyiapkan ya, untuk pengen secara legalitas gimana, secara administrasi gimana, itu juga penting untuk disiapkan terlebih dahulu pastinya ya. Gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi teman Pro 2 sama Mas Faris pastinya. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di UMKM Connect dan juga masih ditemui sama Mas Faris yang hari ini. Dan mungkin Mas, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi pengen survei dan juga pengen lihat-lihat nih dari sosial medianya Popstacular, boleh kemana Mas?
1: Popstacular, yeah. _ popcorn.
0: Itu di Instagram?
1: Yes,
0: Instagram. Oh, di Instagram. Kalau misalkan nanti
1: popstacular.id.
0: Popstacular.id. Kalau ada yang pengen collab sama Mas Faris langsung, boleh follow Instagramnya Mas Faris mungkin?
1: Boleh, follow Instagram aku FarisiFF.
0: FarisiFF.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nanti dilihat aja teman Pro 2 profilnya dan juga mungkin dari Popstacular, karena ini gokil banget sih ini, kalau lihat Instagramnya udah truk-trukan ya. Udah kebanyakan foto truk ya, terus video truk gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kamu masih mau berpeluang untuk collab mungkin sama Mas Faris, boleh ya, juga ya.
1: Aku open banget untuk mau collab secara konten, ataupun mau collab jadi distributor, yeah. Mau jadi mau co-branding, juga aku open banget. Daerah-daerah yang aku udah buka tuh kan Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya.
0: Oke.
1: Kalau ke barat, aku ada di Palembang, di Lampung, sama Pekanbaru, dan di Loksumawe.
0: Loksumawe, nah, oke.
1: Okay. Malah kota besarnya kayak Medan, aku belum punya distributor sih.
0: Ah.
1: Jadi buat teman-teman pendengar, siapa tahu punya saudara.
0: Nah.
1: Itu aku open untuk kolaborasi, yeah, gitu ya. Nanti detailnya bisa diobrolin lah.
0: Nah itu teman Pro 2, mendingan coba siapa tahu kamu ngeliat peluang dari Mas Faris juga dan juga Popstacular. Kamu ngerasa punya channel mungkin, atau ngerasa punya kemampuan atau kapasitas, boleh banget dihubungin, atau mungkin dicek-cek dulu aja nih Popstacular _ popcorn ya. Boleh di-spill gak Mas, kira-kira untuk kemasannya harganya berapa tuh?
1: Oke, okay, untuk kemasan yang paling besar itu di harga ke konsumennya Rp42.000.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ke reseller aku jualnya di Rp35.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tentunya kalau ke distributor jauh lebih
0: murah lagi. Nah,
1: jauh lebih murah lagi.
0: Oke, okay. Itu untuk tiga size.
1: Enggak, itu buat size yang paling besar.
0: Oh, itu yang paling besar.
1: Size yang paling kecil harganya tentu lebih murah.
0: Lebih murah.
1: Yang
0: ya,
1: kemasan 250 gram itu cuma
0: Rp27.500. Oh.
1: Ke reseller aku jualnya di Rp20.000.
0: Oh, oke. Okay. Itu teman Pro 2 bisa dicatat tuh dengan harga-harga segitu, kira-kira secara kalkulasi masuk enggak ya ke hitungan kamu tuh?
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Mas Faris, gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di UMKM Connect. Makasih udah mau datang Mas Faris.
1: Makasih banyak.
0: Sukses selalu untuk bisnis ya pastinya.
1: Sama-sama. Dan RRI Pro 2 Jakarta juga,
0: amin,
1: makin sukses.
0: Amin.
1: Dan juga makin sukses.
0: Amin. Terima kasih banyak Mas Faris. Semoga teman Pro 2 juga terinspirasi juga dari cerita Mas Faris tadi. Dan mungkin kalau ada yang mau berusaha juga boleh juga ya.
1: Betul.
0: Untuk menjadi wira swasta kayak gitu. Oke teman Pro 2, kalau gitu kita harus cabut dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kamu. Oke, bye-bye.
1: Bye-bye, thank you.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru dan baru aja lo dengerin Erwin Gutawa dengan featuring Tulus ya teman Pro 2 dengan Andai Aku Bisa. Ini lagu sebenarnya dari versi Krisya udah enak banget, ditambah versi Tulus, ah gokil, gokil. Tapi lo tau gak sih teman Pro 2 kalau ternyata ada salah satu studi yang mengatakan bahwa buat lo yang jomblo nih, ini ternyata remaja yang gak punya pacar itu tingkat stresnya lebih rendah teman Pro 2. Wah, kenapa begitu ya? Mungkin karena salah satu hal yang untuk dia pikirin berkurang kali ya. Jadi ini gue lansir nih dari Volkative ya teman Pro 2. Ada salah satu studi yang mengatakan bahwa kalau misalkan lo remaja nih di tingkat usia lanjut ya, sebenarnya tingkat stres lo tuh lebih rendah dibandingkan mereka yang punya pacar justru teman Pro 2. Dan menurut Brooke Douglas teman Pro 2, banyak remaja yang diantara usia 15 sampai dengan 17 tahun mengalami romantik yang sebenarnya bisa dibilang cuma hitungan bulan. Jadi kayak lu pacaran tapi lebih lama paket internet gitu. Nah ini juga akhirnya bikin kayak banyak remaja yang memutuskan untuk tidak dating atau tidak berkencan teman Pro 2. Waduh. Terus gue baca komen sih, emang netizen Indonesia kalau bikin komen tuh ajaib-ajaib ya. Banyak yang bilang gak punya pacar plus gak punya duit, stres beneran. Ini gue sepakat ini. Karena biar gimana pun kalau gak punya pacar, gak punya duit, susah juga itu. Jadi ya menurut gue harus berjalan beriringan sih. Emang sesuatu yang berjalan beriringan sebenarnya bisa dibilang lebih baik lah. Lo kalau misalkan punya pacar, punya duit, lebih bagus daripada gak punya pacar, gak punya duit. Ya semoga sih apapun situasi lo sekarang teman Pro 2, semoga nanti bisa indah pada waktunya.

0: Teisa, lagi apa nih?
1: Tebak, ini harganya berapa?
0: Ih, lucu banget stiker Gunung Fuji. 25 ya?
1: Tetot, ini perangko dan harganya jutaan loh.
0: Hah? Kamu ngoleksi perangko?
1: Tetot, ayah gue yang filateli, Vic.
0: Yah, dua kali salah nih gue. Tapi gue tebak, lu simpen ini buat kenangan kan? Soalnya sekarang udah jarang orang nulis surat pakai perangko.
1: Nah, ini baru benar. Ayah gue bilang, ngoleksi perangko bisa bikin kita lihat jendela sejarah dan kreativitas dunia dari lembaran kertas aja.
0: Wah, keren juga. Dari sebuah kertas, kita bisa ngoleksi dan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu barengan sama gue Landa Krisnandar, teman Pro 2. Mungkin ini jadi salah satu film dari Imaginary yang terbaru, teman Pro 2, yang bakal keluar nih. Gue pengen membahas tentang ada salah satu film baru. Judulnya menurut gue lucu ya. Judulnya adalah Operasi Pesta Copet. Ape coba tuh. Jadi ini adalah salah satu film terbaru dari Imaginary, teman Pro 2, yang diperankan oleh Iqbal Ramadan sebagai Ijal namanya. Baiklah, namanya aja Ijal. Terus juga yang keren juga sebenarnya ada Christo Immanuel, teman Pro 2, sebagai Adut di film ini. Gue sih nggak tahu sebenarnya ini film. Jadi kalau gue baca sinopsisnya, teman Pro 2, ini mengisahkan tentang sekumpulan copet atau grup copet yang sedang mencopet di sebuah festival musik gitu. Nah, gue nggak tahu ini bakal kayak apa. Cuma dari judulnya sih film-film kita sekarang nyeleneh banget ya, dan gue suka sih sebenarnya sama judul-judul kayak gini. Gue berharap filmnya bagus dan juga mungkin dapat rating yang bagus juga dari penontonnya. Kalau lo, apakah lo akan menonton film ini untuk Operasi Pesta Copet apa enggak, teman Pro 2? Kasih tahu gue di 0811 800 10.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Rocket Rockers, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin. Dan masih barengan sama gue, Elan Krisnandar, di Santai Siang ini. Di satu jam terakhir gue, teman Pro 2, kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Berhubung di Jakarta ternyata gue lihat nih teman Pro 2 dari jendela Monas yang lagi ketutupan anak-anak magang. Jadi di Monas udah mulai hujan ya, kayaknya di sekitaran Harmoni juga udah mulai hujan, teman Pro 2. Semoga sih hujannya gak terlalu lama ya, berhubung kayaknya di sore hari ini kayaknya beberapa orang tuh besok WFH dan juga kemungkinan akan macet. Nah, mendingan saran gue teman Pro 2 kalau lo mau pulang agak disorein sedikit aja gitu, kayak ya 8:30 lah. Biar jalanan macetnya terlebih dahulu teman Pro 2. Tapi buat lo yang kayaknya mau pulang teman Pro 2, jangan lupa untuk bawa payung dan juga jas hujan pastinya. Dan juga pasti jangan juga buru-buru banget, gak usah ngebut-ngebut di jalan, karena keselamatan adalah yang utama. Ya gak sih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sedikit update nih, ternyata gue baca dari Good News from Indonesia, teman Pro 2. Katanya pemerintah sekarang lagi berencana untuk memangkas BUMN besar-besaran, teman Pro 2. Dan ada sekitar 258 entitas BUMN yang telah dikonsolidasikan, dan sementara 300 lainnya itu masih dalam proses, teman Pro 2. Aduh, mungkin banyak ya BUMN-BUMN yang tidak profit ya kalau zaman sekarang gitu. Mungkin beberapa BUMN tidak menghasilkan laba yang cukup akhirnya, dan akhirnya lebih baik dipangkas karena operasionalnya mungkin dirasa lebih berat daripada laba itu sendiri, teman Pro 2. Dan ini juga disampaikan oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rosiani. Ia juga mengungkapkan bahwa Danantara akan memperluas perannya dalam pengembangan sektor pariwisata dan event olahraga dan juga industri kreatif. Wow. Ya, semoga sih adanya BUMN-BUMN yang ditutup ini tidak berimbas kepada PHK yang ada di masyarakat sih, gue berharapnya gitu. Karena biar gimana pun gue rasa masyarakat akan butuh lapangan pekerjaan pada akhirnya, dan akan butuh penggerak-penggerak ekonomi ke depannya kayak gitu. Kalau menurut lo gimana, teman Pro 2? Kasih tau gue, karena gue masih punya waktu sebentar lagi untuk menemani lo di Santai Siang.

0: Sian, kamu mau permen karet gak?
1: Boleh. Eh, tapi kok ada gambar pohonnya ya?
0: Ini tuh permen karet dari Getah Jelutung loh. Belum diolah aja, getahnya udah manis. Jadi natural banget.
1: Wah, unik ya. Tapi pernah kepikiran gak? Sampah permen karetnya kan lengket. Aman gak sih buat lingkungan?
0: Oh, buat itu aku belajar kemarin. Kalau sampah permen karet dari Getah Jelutung, itu beda sama permen karet biasa yang pakai bahan mirip plastik. Jelutung itu kan bahan alami dari pohon ya, jadi bisa terurai lagi sama alam. Ya, memang butuh waktu sih, tapi seenggaknya dia ramah lingkungan.
1: Oh, jadi lebih eco-friendly ya?
0: Iya, tapi tetap ya, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Yep, manis di lidah, tapi kita tetap respect sama bumi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Juicy Lucy teman Pro 2 jadi salah satu lagu yang harus mengantar gue untuk cabut dari sore hari ini. Thank you so much teman Pro 2 buat lo yang udah stay tune dari jam 10 pagi tadi sampai dengan hampir jam 3 kali ini. Thank you so much, kita udah seneng-seneng bareng, udah have fun bareng teman Pro 2. Abis ini bakal ada Fajar Daisy seperti biasa di sore ceria teman Pro 2. Semoga lo happy di sisa hari ini. Mungkin ada beberapa yang besok harus WFH dan juga ada beberapa yang tetap masuk kantor besok ya. Pokoknya jangan lupa untuk tetap happy di sisa hari ini teman Pro 2. Buat lo yang lagi kerja, semangat, sisa dikit lagi nih sampai jam pulang. So, gue Landa Krisnandaru, signing off the air, and have a great day teman Pro 2. I love you all, bye-bye.

0: Penyerang Brazil Vinicius Junior masuk ke deretan teratas top scorer Piala Dunia 2026. Vinicius menambah koleksi golnya usai memborong 2 dari 3 gol kemenangan tanpa balas Brazil atas Skotlandia di Miami Stadium Kamis 25 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Satu gol lainnya dibuat Matheus Cunha dan Brazil lolos ke babak 32 besar dengan status juara grup. Vinicius mensejajarkan diri dengan para pemain top Brazil seperti Rivaldo, Ronaldo, dan Romario yang bikin gol di 3 laga fase grup.
1: Info Pro 2.
0: Jonghyun Twice dikabarkan sedang didekati oleh Faro Entertainment, agensi yang menaungi kakaknya, aktris Go Seung-yeon. Sumpi mengutip publikasi Korea yang mewartakan bahwa Jonghyun baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Faro Entertainment, agensi yang juga menaungi aktor Byun Woo-sok, Jin Gu, dan Lee Chae-min. Perwakilan Faro Entertainment mengonfirmasi pertemuan agensi dengan Jonghyun, tetapi menyatakan bahwa belum ada keputusan yang dibuat terkait kontrak dengan sang penyanyi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Madonna mengungkapkan bahwa film biografinya batal diproduksi setelah dia berselisih dengan Universal Studios perihal anggaran pembuatan film. Pelantun lagu Borderline itu menyebut Universal tidak bisa memahami anggaran yang dibutuhkan untuk membuat film biografi tentang hidupnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan pembuatan film dengan biaya yang lebih rendah di Serbia. Setelah kegagalan bersama Universal, Netflix menghubungi Madonna untuk membuat serial. Netflix pun sedang mengembangkan serial autobiografi tentang Madonna melalui kerjasama eksklusif televisi dengan Sean Levy.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Aldiana di sore ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di hari Kamis, tanggal anak-anak pada gajian ya.
0: Waduh, gajian.
1: Anak-anak siapa dulu nih yang gajian? Anak-anak swasta.
0: Iya, udah gajian.
1: Tanggal 25 kan?
0: Betul. Diturunin hujan sama yang kuasa.
1: Udahlah. Ada enggak yang hari ini gajian terus besok kebagian WFH?
0: Enak banget tuh.
1: Nikmat banget tuh kayaknya hidup ya. Aduh.
0: Tapi hari ini lumayan ngagetin sih gue, hari ini hujan.
1: Oh, kalau gue enggak, dari pas berangkat tadi hawanya emang udah mendung.
0: Kemarin juga sebenarnya udah sempet grimis-grimis doang sih. Iya. Cuma hari ini pas banget derasnya tuh cepat banget di Sudirman, kayak tiba-tiba gitu loh. Zer gitu. Pas di sini ternyata udah berhenti. Terus sekarang tadi sempat hujan lagi, sekarang udah berhenti.
1: Iya, gitu. Tapi emang karena hujan ini akhirnya banyak yang gelisah gitu ya, kayak lihat jendela, aduh kapan reda sih hujannya gitu kan. Nanti ayang aku kehujanan gitu.
0: Iya. Gelisah.
1: Iya kan, aduh. Ada yang begitu.
0: Oh iya, ada.
1: Ya,
0: ada
1: juga yang lu tadi kehujanan mungkin pasangan lu juga di rumah kayak, aduh Fajar kehujanan gak ya gitu,
0: iya, ya kan? Rasain lu kehujanan, nanti kita kerokin lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yehey. Kalau di Monas, Medan Merdeka Barat tepatnya, ini sekarang udah cerah lagi ya.
0: Cerah. Mungkin kalau rating-rating enggak kelihatan dari sini ya, teman Pro 2 ya. Kita enggak tahu ya. Cuma sih mudah-mudahan jauh lebih cerah lagi sore hari ini. Mengingatkan jam pulang kantor, jam pulang orang ke Jakarta Fair.
1: Jam pulang, jam berangkat.
0: Jam berangkat maksudnya.
1: Iya. Ya Allah. Kan baru pada
0: udah pada ngantri nih. Tadi yang lagi ngantri di loket kehujanan berarti ya. Maksudnya bubar gitu. Oh, kalau emang enggak dapat apa sih sanggahanan kepalanya
1: itu,
0: gitu.
1: Itu ini enggak sih Jakarta Fair tiketnya bisa dibeli online enggak sih?
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Iya, jadi kalau enggak salah tinggal nunjukin barcode atau bukti tiketnya gitu. Jadi ada beberapa apa sih namanya gate gitu loh.
1: Oh.
0: Kalau yang beli tiketnya langsung ke loket dulu.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus
1: tapi
0: baru
1: kan biasanya
0: lagi,
1: kadang-kadang gitu. Kalau misalnya beli offline kan suka ngantri, kadang-kadang males gitu ya. Jadi ya kalau memang bisa dibeli online ya lebih mudah mendingan beli online aja.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau ada yang lebih mudah ngapain dipersulit?
0: Iya. Dulu ya tuh kan? Berapa ya? Dulu tuh seinget gue 25-30 ya.
1: Terakhir gue nanya teman gue 40.
0: Iya, weekend
1: tapi
0: beda lagi
1: tau. Tapi gue gak tau itu weekend ya. Atau weekday ya, gue lupa.
0: Harga Jakarta Fair
1: 2026. Terlalu ternyata 1998 lagi. 2026.
0: Setau gue 60 deh, 50 tuh kan. Oh bener kan, weekend 60.
1: Oh berarti teman gue di weekday kemarin.
0: Selasa sampai Jumat 50. Oh, Senin doang 40.
1: Weekdaynya pun dibagi dua kategori. Yori. Ya. Weekday Senin sama Selasa. Pantesan orang pada mikir Senin. Sepi. Secara harganya lebih murah.
0: Ternyata rame. Banyak orang yang pengen ke 40 ribu juga lah.
1: Tapi ada bundlingan yang plus konser.
0: Oh,
1: ya kan? Kalau yang reguler 80.000, yang VIP start from-nya 120.
0: Iya, gitu. Terusan ya, tiket terusan.
1: Tapi yang bundling ini tergantung sama line up artisnya. Kalau misalnya artisnya lagi gede banget, mungkin harganya beda lagi ya.
0: Iya. Gila, kan sekarang udah nyentuh 60.000 ya kalau weekend sama libur nasional.
1: Lu kalau ke Jakarta Fair-nya bersepuluh, udah
0: 600.000.
1: Ya kan? Kayak kalau gue ya enggak tahu ya, orang beda-beda ya. Kan ada yang orang ke Jakarta Fair emang mau dapet vibes-nya. Kalau gue kayaknya sih enggak dulu deh tahun ini gitu.
0: Parkirnya setahu gue tuh 35 deh kalau enggak salah mobil ya. Kalau motor
1: satu jam pertama. Apa gimana?
0: Kayaknya mobilnya
1: dihitungin.
0: Iya, mobilnya kalau enggak salah dihitung.
1: Oh, kayak dihitung per kendaraan.
0: Iya, setahu gue kemarin gue sempat ngeliat-liat juga kan di TikTok kan. Kurang lebih ya.
1: Oh segitulah. Gitu.
0: Ya lumayan kan.
1: Gue pikir kayak parkir di mall gitu di gedung kayak sejam pertama berapa gitu.
0: Yeah.
1: Ya, tapi ya nikmatilah, maksudnya ini kan setahun sekali ya momennya Jakarta
0: Betul.
1: Fair gitu. Kalau lo emang niat mau jalan-jalan, mau belanja murah sambil nonton konser ya udah. Cus ke Jakarta Fair.
0: Adik ipar gue itu kemarin belanja juga ke sana.
1: Beli apa?
0: Jadi dapat bundlingan, dia beli oven kan. Beli oven terus dapat bundlingannya kalau enggak salah mixer.
1: Wih.
0: Sama pisau set gitu loh.
1: Oh iya pisau.
0: Dan
1: yang
0: worth it sih kalau dihitung-hitung. Soalnya kan dia ada kayak biasanya kalau lagi di event-event gitu kan lu kayak ada apa sih yang ngambil undian di pakai tangan
1: di
0: gitu.
1: Iya
0: pakai fishbowl gitu ngambil. Ya, lumayan tuh banyak-banyak produk-produk lagi gitu.
1: Oh.
0: Jadi emang harus pinter-pinter sih. Yang kalau emang lagi butuh banget, kayaknya ke Jakarta Fair worth it sih menurut
1: bener.
0: Gue.
1: Dulu tuh gue inget banget kalau gue main ke Jakarta Fair tuh yang murah-murah banget, yang benar-benar diturunin banget tuh harganya kayak apa sih sofa, spring bed,
0: dulu
1: gitu
0: helm, motor,
1: sepatu juga ada beberapa yang murah gitu.
0: Banyak potongan-potongan harga.
1: Iya, sama ini nih biasanya kalau di booth-booth apa namanya skincare itu suka ada yang di sale-salein juga tuh yang benar-benar kayak di dalam keranjang gitu terus lo ambil gitu.
0: Sama ada kemarin satu creator dia sampai balik lagi ke Jakarta Fair dia beli produksi beberapa brand yang dia ngeluarin misalnya gue lupa ya
1: testernya
0: bukan kayak misalnya ya, kayak Mixu ngeluarin tumbler yang khusus buat di situ doang. Kalau lo beli berapa
1: tahu,
0: terus
1: tahu,
0: si si Ciki ini terus include sama tasnya gitu. Yang ada dia di Jakarta Fair doang. Nah itu ada banyak orang yang nyari kayak gitu tuh. Karena
1: tahu.
0: Jarang lagi tuh ada yang ngejual si merchandise si brand-brand tersebut gitu.
1: Jadi kayak
0: lucu-lucu
1: Jakarta
0: sebenernya.
1: Fair limited edition ya.
0: Gitu.
1: Tapi gue ingetin kalau lo mau ke Jakarta Fair mungkin bawa adik-adik atau ponakan dijaga baik-baik ya. Soalnya itu bener-bener rame orang takut kepisah apa segala macam gitu.
0: Dulu kan
1: gitu
0: juga
1: kan.
0: Terkenal copet kan.
1: Sampai kemarin masih ada banyak banget yang kecopetan kemarin tuh. Jadi bener-bener harus di apa namanya diperhatiin barang bawaan lo. Kemarin tuh ada jadi cewek dia tuh di handphonenya digelangin di tangan gitu loh.
0: Yeah.
1: Pakai tali gitu. itu kan kita pikir udah paling aman.
0: Iya, ternyata.
1: Ternyata jadi handphonenya tuh pas dia sadar tinggal casingnya doang
0: ngambil. Ya, dicopotin.
1: Handphonenya dicopot gitu. Ya, ya, ya, jadi ya, lu harus ya, hati-hati ya, ya, banget mau itu lu kalungin ya, ya, ya, atau digelangin ya, ya, handphonenya. Karena itu kan gampang banget lepas dari casingnya kan.
0: Betul, nah, betul, betul.
1: Makanya harus dipegangin gitu.
0: Ada aja pikirannya copet
1: nih. Ada aja selain tas disilet lah, apalah. Pokoknya benar-benar ya harus hati-hati banget.
0: Iya, gitu. Iya, iya. Ya. Ya Allah, udah mau 5 abad nih masih ada aja copet ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya.
0: Agar Selama-Lamanya.
1: Ya kan kalau kita kan berharap kita bisa bahagia selama-lamanya.
0: Amin. Apalagi ya kan? Juga mungkin yang tinggal di Indonesia ya. Kita pengen masuk ke usia ke-81 ya negara kita.
1: Wow.
0: Kan pengennya juga kan selama-lamanya kita bahagia, tentram, sejahtera gitu ya.
1: Kaya raya.
0: Amin. Ya, ya. Kemarin sebenarnya sempat rame tuh yang masalah logo HUT RI yang ke-81.
1: Bukannya 80 kemarin, tahun kemarin kan yang rame.
0: Yang 81 juga kalau gak salah. Emang tuh iya, iya yang sempat diposting katanya buat tertutup atau kapan gitu ya. Sayembaranya tertutup.
1: Sayembara.
0: Tapi sekarang ada update terbaru dari pemerintah bahwa logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini bakal dipilih sama masyarakat.
1: Oh, jadi ada beberapa beberapa opsi.
0: Ada 5 lebih tepatnya.
1: Ada 5 opsi yang bisa dipilih. Kamu pilih, teman Pro 2.
0: Di situs Kemensetnek RI.
1: Mana sih? Kemensetnek.
0: Iya, Setnek RI.
1: Kemensetnek RI.
0: Betul. Kalau gue jujur dari kelimanya, gue pilih yang keempat. Gue yang kelima.
1: Yang agak bulat ya.
0: Iya, ini yang ini nih.
1: Ini dari berbagai kota di Indonesia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi ada beberapa desainernya ya. Dari Surakarta, ada David, terus juga ada Padang, ada Fajar apa nih?
1: Novario.
0: Gak kelihatan dari sini kecil banget.
1: Jadi yang pertama tadi David Surakarta, Fajar Novario Padang.
0: Betul.
1: Yang ketiga Kanda Putra Denpasar, yang keempat Rizkiawan Malang, yang kelima Tiffany Johan Batam.
0: Betul.
1: Kalau gue pilih yang Rizkiawan Malang.
0: Gue yang Tiffany Johan dari Batam, teman-teman.
1: Johan.
0: Oh, Johan.
1: Enggak kelihatan. Dia harus pakai kacamata, guys.
0: Johan tuh siapa? Johan jarang
1: banget. Dia harus pakai kacamata.
0: Iya.
1: Alasan lu pilih yang dari Batam kenapa?
0: Lebih presisi aja menurut gue.
1: Kayak
0: Si logonya sama si tulisan yang tagline yang tahun ini tuh kayak segaris gitu loh.
1: Oh iya, ngerti.
0: Iya kan?
1: Iya, make sense sih.
0: Iya.
1: Kalau yang gue pilih emang tulisannya agak kecil.
0: Di atas.
1: Cuman gue lebih ke logonya.
0: Gak putus sih.
1: Logonya gak
0: dia
1: putus.
0: Kayak sirkuit gitu.
1: Dia kayak ada 3 garis gitu loh.
0: Oh, kayak ada ala-ala infinity karena kan 8 ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau yang lainnya juga bagus sih.
1: Yang lainnya bagus, cuman kan kita harus milih satu dari yang paling kita suka.
0: Betul.
1: Gitu, ya.
0: Seru banget sih kalau masyarakat dilibatin.
1: Iya, tapi kalau misalnya kita milih ada ininya nggak ya? Ada hadiahnya.
0: Hadiahnya dapat undangan pacaran lu mau?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Iya
1: kan, gitu siapa
0: lu,
1: tahu.
0: Lu nggak mau ngomong ini?
1: Apa?
0: Ngewar tiket nanti upacara.
1: Aduh, itu susah ngewarnya, katanya lebih susah dari tiketnya Coldplay loh. Lebih susah dari ngewar tiketnya BTS.
0: Soalnya banyak banget yang mau. Biasanya kan suka ada dapat goodie bag juga kan.
1: Betul.
0: Itu yang diincer.
1: Bahkan kemarin itu, waktu itu kan kayak kita sempat ngobrol ya sama salah satu ex anak magang sini yang dia dapat, tapi dia dapetnya penurunan bendera.
0: Oh iya.
1: Dan dia karena dia nggak dapet yang pengibaran bendera pagi, dia dapet yang penurunan. Tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena kalau yang penurunan kan dia siap-siapin sudah dari siang tuh.
0: Iya.
1: Bisa dandan dari siang. Kalau yang pengibaran dia harus dandan dari subuh.
0: Dari subuh. Terus kalau di penurunan kan bentar doang tuh.
1: Iya, betul.
0: Sebelum maghrib udah selesai kan.
1: Iya.
0: Gue pengen ngewar kayak niatnya deh kayaknya.
1: Pengen apa?
0: Pengen ngewar ya. Ya kan kalau BTS mahal, kalau ini kan gratisan.
1: Ya lu ngewarnya yang ini aja, yang pengibaran, jangan penutupan. Ntar lu gak siaran lagi.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: BCL, I'm woman. BCL kepanjangannya apa?
0: Aduh, kalau gue yang nyebut nanti gue ngalor ngidul.
1: Enggak, BCL, Bunga Citra Lestari.
0: Iya, kalau gue ya sih kan? Pikirannya bukan ke situ.
1: Apa?
0: Adalah pokoknya.
1: Ya, orang gue mau ini beneran kok. Ye, yeah, lu mah.
0: Aduh, tapi kalau ini kayaknya beneran gue paling setuju banget nih ya. Ada apa satu tuh? Portal uh-huh. yang nantinya itu akan menginformasikan semua beasiswa yang ada di Indonesia.
1: Wow.
0: Selama ini kan beda-beda kan. Maksudnya kayak masing-masing aja gitu ya. Siapapun yang bikin beasiswa gitu kan. Kementerian ini kan. Nah nanti katanya Indonesia bersiap akan menghadirkan portal informasi beasiswa satu pintu.
1: Wih.
0: Yang ditargetkan memasuki tahap soft launching pada September tahun ini, teman Pro 2.
1: Ih, seru dong.
0: Iya, jadi kayak yang lagi mungkin lagi pesimis atau mungkin lagi kayak aduh gua enggak dapat negeri nih tahun ini gitu kan dapat PTN. Nah, mungkin nanti bisa tuh cari-cari beasiswa lewat portal yang nanti bakal di rilis sama Indonesia, sama pemerintah.
1: Wih,
0: gitu.
1: Seru banget tuh.
0: Belum ada gue. Apa namanya, spill-spill
1: informasi
0: nama website-nya
1: ya.
0: Segala macam. Uh-uh. Tapi memang ini bakal segera ada di September 2026. Jadi buat yang lagi pengen cari beasiswa, uh-huh. bisa tahun berdua. Atau sebenarnya lo pengen punya beasiswa ke Rusia, nah bentar-bentar lagi kita bakal ngobrol nih.
1: Bener, ya. Habis ini kita akan ngobrol sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke kota mana?
0: Toms. Iya,
1: yeah.
0: Tahu kan?
1: Tahu
0: gue tuh. Sekarang di Toms tuh jam berapa ya? So tahu.
1: Kita udah beberapa kali jalan-jalan ke Toms kan?
0: Iya. Yeah.
1: Via Zoom.
0: Aduh.
1: Kita akan ngobrol sama Octavia Rahmadona Muprodi ya, dari Toms State University.
0: Betul. Buat teman-teman yang pengen tahu seputar kesibukannya Octavia sebagai mahasiswi di Rusia, silakan nanti bisa ikutan gabung lewat WhatsApp 0811 800 105.

0: Suri Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Kita sudah mulai nih di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia.
2: Yap, betul sekali. Dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan ngobrol barengan sama perwakilan dari Permira yang ada di Tom State University. Betul. Ada Octavia Rahmadona Muprodi.
1: Halo, selamat sore. Halo. Waktu Jakarta.
3: Selamat sore.
2: Apa kabar?
3: Itu di Tom State juga sore kan?
1: Sama,
2: oh sore,
1: ya.
2: Ya. Oh, jadi iya. Jamnya sama, jam 4 juga sekarang?
3: Sama persis wajib.
1: Oh. Hujan gak di sana? Di sini hujan soalnya.
3: Lagi mendung.
2: Lagi mendung.
1: Jangan-jangan Okta lagi di Jakarta nih.
2: Atau kita yang ada di Tom sebenarnya. Oke, Okta udah berapa lama di Toms?
3: Aku baru sih kak, baru kurang lebih mau 1 tahun lah.
2: Oh, baru banget. Iya. Di Indonesia aslinya dari mana Okta?
3: Aku Bekasi.
1: Oh, di Bekasi.
2: Warga Bekasi.
1: Dekat lah ya dari Bekasi ke Toms ya.
3: Dekat lah.
2: Bisa naik ini ya, naik bis akap gitu.
1: Ada TJ, KRL ya. Ada KRL ke Toms juga ada.
3: Nyampe kan?
1: Oh, iya. Nyampe.
2: Kayaknya lebih jauh Bekasi Jakarta daripada Bekasi Toms ya.
1: Nah, itu dibilang Bekasi sama Rusia tuh hubungan bilateralnya bagus.
2: Oh gitu. Ada negaranya sendiri Bekasi.
1: Makanya kuota anak Bekasi ke Rusia tuh banyak.
3: Banyak banget. Serius banyak banget.
1: Tuh kan.
2: Aduh. Tapi Okta berarti kan baru 1 tahun ya. Uh-huh. Di Toms ya. Kenapa waktu itu akhirnya memutuskan untuk ya udah deh ke Rusia deh dibanding negara-negara lain gitu? Ada alasan tertentu nggak?
3: Sebenarnya Rusia ini pilihan kayak backup planku kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya aku punya negara-negara lain yang aku pengen. Cuma kebanyakan tuh kan partial funded kan. Jadi aku kayak, aduh, nggak mau membebankan orang terlalu jauh juga gitu kan. Terus kebetulan di sini juga aku udah research banyak biaya hidup yang lebih okay. Terus dapat uang bulanan juga. Jadi udah dapat ya udahlah kesini saja.
1: Oke. Sebelumnya berarti negara mana yang dituju waktu itu?
3: Waktu itu sempat daftar di Aussie. Aku juga daftar di kalau nggak salah Melbourne juga. Tapi kebanyakan parsial jadi kayak aduh sayang banget gitu.
2: Jadi emang nyarinya yang full ya, yang benar-benar tidak membebankan orang tua ya. Oke, bagus.
1: Tapi kalau Rusia sendiri berarti informasinya dapat dari mana tuh?
3: Aku dengar-dengar dari temen juga sih kak, kebanyakan. Terus dan sosial media juga.

0: Okay. Tapi waktu aku daftar tuh sosial media Russian government ini belum begitu besar namanya. Jadi baru baru besar sekarang. Terus baru banyak orang yang tahu sekarang. Terus aku tahu dari teman, terus aku ke tempatnya, ke Russian government scholarship yang di Jakarta itu. Lalu aku daftar lewat online.
1: Oke.
2: Terus susah gak waktu itu? Maksudnya apakah memang ternyata lebih susah ke negara-negara lain untuk apply beasiswanya,
1: administrasinya mungkin,
2: administrasi dan lain-lain, wawancara atau esai dan lain-lain, ternyata di Rusia memang lebih mudah gitu?
0: Menurut aku malah lebih mudah di Rusia sih daftarnya gitu.
2: Kenapa?
0: Terus kalau di yang kalau di negara lain kan aku masih harus perlu IELTS dulu, aku perlu belum lagi banyak dokumen-dokumen yang siapa tahu lebih banyak gitu. Aku sih menurutku lebih banyak buat daftar di Aussie sama di Melbourne yang itu dibanding yang ke Rusia ini. Jadi nggak begitu bikin hektik lah. Cuma hektiknya nunggu waktu ACC dokumen yang lama aja.
1: Terus kalau jurusan nih apa yang dipilih sama Okta nih?
0: Waduh, aku ngambil kimia kak.
1: Waduh, kita yang ngomong harusnya ngomong waduh kita tuh. Waduh.
2: ini S1 kan? Ngambil S1?
0: Iya.
2: Yeah. Emang dari zaman sekolah emang udah suka kimia gitu?
0: Sebenarnya gini, aku udah pernah daftar di Indo juga, tapi aku tuh sebenarnya sukanya soshum kak.
2: Ah, jauh amat.
0: Suka banget sama soshum.
1: Kenapa jadi kimia?
2: Iya.
0: Jadi aku waktu daftar ke sini tuh kayak gambling aja, pengen nyoba tantangan baru. Terus selagi aku bisa-bisa aja paham, cuma kemarin tuh pas daftar yang di Indonesia, aku daftar di UNER, aku daftar di kampus lain, itu aku soshum. Tapi waktu kesini kayak ya udahlah, bagus juga kimia di sini, jadi aku ambil kimia di sini.
1: Menarik banget ya.
0: Jadi
1: ya,
0: menantang diri sendiri.
1: Menantang.
2: Aja. Ya tapi maksudnya kimia memang suka juga kan, gitu. Yeah. Maksudnya suka soshum tapi kimia juga suka kan, gitu.
0: Aku IPA.
1: Gua kira kayak gambling sebenarnya sama kimia tuh belum gimana-gimana banget.
2: Karena kan ada orang yang memang dia tertariknya hanya di ilmu sosial, tapi emang benar-benar anti banget sama eksak gitu, hitung-hitungan, sains gitu kan. Ya, kayak kita berdua ya.
1: Tapi ternyata Okta emang udah suka IPA, ya, emang jurusan IPA gitu.
2: Okay. Berarti ini sekarang lagi ini ya, lagi apa namanya? Kelas bahasa apa udah selesai?
0: Ya udah selesai, udah ujian, semuanya udah selesai, tinggal di sini ada kayak graduation potfucknya. Hari Jumat nanti. Jadi sudah selesai, aku sudah santai, sudah liburan.
1: Ini beneran udah santai atau beneran kayak ya udah gitu?
0: Untuk kurs satu sih nanti, nggak boleh santai.
1: Iya. Soalnya kan belajar bahasa Rusia juga kan nggak cukup kan setahun kan? Nah, si kamu ini Okta, apakah sebelumnya juga udah belajar banyak gitu pas di Indonesia gitu tentang bahasa Rusia?
0: Ya aku sebelumnya waktu itu kan masih ada online dulu karena aku nunggu nomor visaku turun, aku ada kelas online dari universitasku ngasih kelas online. Jadi aku udah belajar duluan. Terus kurang lebih aku udah belajar 7-8 bulanan bahasa Rusia. Jadi udah lumayan lah, cuma buat bahasa-bahasa saintisnya kayaknya masih rada
1: itu tuh, nanti ketemu sama itu tuh semester-semester awal tuh.
2: Beda ya, maksudnya bahasa percakapan sehari-hari dengan bahasa pendidikan pasti beda bahasa, apalagi dia ngambilnya sains ya. Gue gak tahu deh, kalau sains tuh bukannya, kalau kayak biologi kan banyaknya istilahnya dari bahasa Latin gitu ya. Kalau kimia tuh bahasa apa biasanya banyaknya? Rumus
0: sama Latin. Latin kita ngikutin kan penemu kimia juga, tabel periodik juga kan dari Rusia. Jadi
1: emang kampung halamannya kimia ya.
2: Itu jadi makanya di mukanya dia di jidatnya detusan NaCl.
1: Jadi makanya emang kenapa salah satunya ngambil kimia ya, emang Rusia terkenal sama ilmu kimianya juga gitu. Jadi pas lah ya.
2: Terus aku tuh agak penasaran sebenarnya sama topik yang tadi dikirim dikirim sama teman-teman dari Permira, bahwa tertulis di situ temanya adalah persiapan ke Siberia ya. Ya nggak sih? Kalau nggak salah itu benar ya tulisannya.
1: Tahan dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di segmen berikutnya.
2: Nanti kita akan kulik ngapain ya ke Siberia. Apakah memang ngapain ke Siberia? Apakah memang Toms itu posisinya memang berdekatan atau gimana gitu kan? Buat yang belum tahu nanti kita tanya lagi sama Okta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia.
3: Yes, betul sekali. Dan kita masih ngobrol sama Okta yang ada di Toms ya. Yes. Dia kuliah di Toms State University, ngambil jurusannya kimia.
2: Betul, jadi dia baru aja menyelesaikan kelas bahasanya tahun kedua.
3: Betul, ya. Lagi ada di momen-momen liburan sekarang sebelum nanti masuk ke perkuliahan tahun pertama untuk yang kimianya ya, jurusan kimia ya.
2: Berarti kalau di sana liburannya berapa lama tuh sekarang nih di Rusia?
4: Kurang lebih hampir mau 3 bulan sih, aku dari Juli sampai September. September baru masuk.
2: Wow. Oh, September itu langsung tahun ajaran baru ya?
3: Oh, lama juga ya.
2: Soalnya liburan ya? Summer ya? Iya enggak sih?
3: So tahu.
4: Iya, sama.
2: Tuh, benar. Gua kan dulu pernah di luar.
3: Luar Bekasi kan ini juga.
2: Di Bekasi juga ada liburan summer. Di Bekasi sampai 45 derajat.
3: Masih summer enggak tuh. Tapi aku tuh enggak tahu Toms itu posisinya di sebelah mana. Emangnya
2: sebelah
3: itu
2: sebelah mana? Moskow, ibu kota tuh jauh enggak, deket?
4: Jauh banget kan dari Moskow. Jadi jauh. Aku pas datang ke sini tuh kurang lebih 6-7 jam dari Moskow ke Tomsk.
2: Wow.
3: 6-7 jam tuh naik
4: dari
3: ini.
4: Dari Jakarta ke mana tuh?
2: Jogja, naik motor, mobil.
3: Naik pesawat.
2: Ya kalau dari sini ke ini mah udah ke ke negara orang.
3: Iya, kalau Jakarta ke Makassar aja 2 jam kan?
2: Iya, iya.
3: Jakarta
2: gua
3: Papua
2: pernah,
3: aja 2 jam.
2: Gua pernah ke Oman 7 jam. Ya itu kurang lebih ke situ tuh. Lama tuh, juga tuh.
3: Ya ampun.
2: Jauh banget. Udah ke Timur Tengah istilahnya kan?
3: Iya, soalnya Rusia gede banget sih.
2: Gede ya. Banget,
3: Rusia
2: cuy.
3: Gede banget. Iya, benar. Oh, berarti
4: kan ngelawan jam juga ya kan? Kita ada 11. Game tuh beda jam.
3: Oh, ada 11 zona waktu di sana. Wow.
4: Zona waktu.
3: Wow. Keren banget. Gila. Banyak banget ya, saking gedenya ya. tapi berarti saking jauhnya si Toms dari Moskow, dari ibu kota, apakah memang Toms ini bisa dikategorikan sebagai kota besar atau kota kecil kalau di Rusia sebenarnya?
4: Untuk Tomsnya sendiri sih sangat kecil ya, Kak. Mm-hmm. Tapi Siberianya tuh sangat besar. Jadi makanya Toms tuh bisa dibilang kayak orang-orang bilangnya kalau mau jalan-jalan ke Toms, muterin Toms, jalan kaki itu nyampe.
3: Oh, saking saking kecilnya.
4: Aku ke universitas kayak cuma jalan 15 menit itu nyampe dari di asrama aku.
2: Ih, enak banget ya.
3: Oh, iya.
4: Jadi enak, enggak mesti naik tramway atau bus atau taksi.
3: Oh, enak ya. Jadi sesama penghuni Toms tuh saling kenal harusnya ya. Karena kan kecil biasanya iya kan. Kalau kecil tuh warganya bisa lebih deket tahu dibanding kota besar.
4: Aku juga dekat sama masjid kan, dari asrama aku ada masjid. Jadi enak juga.
3: Oke.
4: Cuma 10 menit masjid dari sini.
3: Seru ya. Tapi emang kalau waktu itu Okta sendiri pilihannya memang udah ngincer di kota Toms atau ya udah deh sedapatnya kampus aja karena memang aku pengennya kimia gitu.
4: Aku tadinya tuh pengennya sampingnya kota Toms, Novosibirsk. Enggak dapat. Terus Toms tuh pilihan kedua aku. Jadi langsung dapat di Toms aja nih udah. Aku sih di mana aja sebenarnya, tapi pas sudah datang ke sini kayaknya lebih mending aku di Moskow atau Saint Peter kayaknya.
3: Kenapa? Ada sepi. Ada sedikit rasa penyesalankah ketika tiba
4: sepi.
3: Di Toms?
2: Oke, sepi ya.
4: Jadi kayak aku tuh tipe orang yang suka kota, Kak. Bukan ini tuh kayak benar-benar Jogjanya Indonesia.
3: Jogja
2: kan udah rame kan.
3: Iya.
4: Mahasiswa doang isinya, Kak.
2: Maksudnya kayak kota pelajarnya gitu ya. Jadi aktivitasnya ya anak mahasiswa aja gitu ya. Iya sih, gue ngeliat juga sambil ngeliat kota Toms ya.
3: Iya.
2: Ini kayak emang sepi banget. Gedungnya juga nggak ada yang tinggi-tinggi ya. Kayak iya udah bener.
4: Hutan tuh.
2: Iya. Betul. Ya Allah.
3: Secara
2: tapi kalau gue cocok sih kayak di situ deh.
3: Kalau Okta kan asalnya dari Bekasi. Nggak, kalau Fajar orangnya emang introvert banget.
2: Iya,
3: dia suka kesepian.
2: Seru kayaknya gitu. Situ adem gitu ya. Kayak sahdu.
3: Nah, kalau Okta anak kota banget nih.
2: Iya.
3: Jadi kan kalau Okta nih kan asalnya dari Bekasi, ya kan? Dia dalam seminggu itu hari Senin ke mall mana di Bekasi, Selasa ke mall mana. Bekasi kan mallnya banyak tuh gitu.
2: Betul.
3: Ya.
4: Betul. Bener lagi.
2: Iya. Ya, lu Bekasi di mana dulu nih Okta? Gue Bekasi gue dikelilingi sama mall. Gue jarang banget ke mall-mallnya malah. Padahal rumah gue dekat mall, sumpah. Ya Allah. Nah, tapi mana, kenapa?
3: Di mana Bekasinya?
2: Ada lah pokoknya situlah. Nanti pendengar pada ke rumah gue lagi ya. Iya, jadi emang sebenarnya kota pelajarnya Rusia ya salah satunya di kota Tomsk itu ya, karena isinya kampus-kampus-kampus semua gitu ya.
4: Mm-hmm.
2: Oke.
4: Okay. Terus juga lebih banyak populasi mahasiswa dibanding
3: masyarakatnya
4: di kota Tomsk sendiri.
3: Oh, oke.
2: Tapi menurut gue jadi rapi gitu ya. Jadi ketika lu pengen belajar nih anak-anak yang pengen kuliah, yaudah ke Tomsk aja nanti kerja di beda kota lain lagi gitu ya, jadi nggak nyampur. Jadi mudah-mudahan sih justru lebih fokus ya belajarnya.
3: Iya,
2: ya
3: harusnya lebih fokus sih.
4: Enak sih, banyak sih perpustakaan yang enak nih.
3: Oke. Tapi kalau mahasiswa Indonesianya sendiri lumayan banyak nggak di kota Tomsk?
4: Banyak banget, ada 140 apa 100 berapa gitu, banyak banget sih di sini.
2: Oh banyak.
4: Aku nggak tahu kenapa banyak banget orang Indonesia memilih ke Tomsk.
2: Iya,
3: mungkin karena fokus di mahasiswa kali. Maksudnya karena fokus emang fokus pengen belajar kali ya, supaya nggak banyak distraksi
4: dan terlebih,
3: gitu.
4: Biaya hidup di Tomsk juga lebih murah kan dibanding kota-kota besar lain.
3: Berapa? Bisa diestimasi nggak sehari gitu makan?
4: Aku karena aku masak ya mungkin jadi lebih murah gitu. Jadi ini beda-beda sih dengan orang lain. Kalau aku cukup ya mungkin satu bulan bisa dibilang 1 juta tuh udah cukup buat aku, atau mungkin lebih kurang dari 1 juta tuh udah cukup karena aku masak sendiri.
3: Oke. Okay.
4: Kecuali aku ada occasion tertentu yang harus jalan kemana gitu gitu ya, itu harus sembuh sih. Temanku yang di Moskow malah harus
3: lebih mahal
4: lebih
3: ya?
4: Banyak.
2: Iya.
3: Karena kota besar.
4: Terus,
3: beda.
4: Karena gini kak, di Moskow tuh harus apa harus pakai kereta, bus. Kalau sini kan aku cukup jalan, jadi nggak ngeluarin uang lagi untuk itu.
2: Ada plus minusnya lah ya. Maksudnya kalau emang lu sukanya bosenan nih, emang kalau di Tomsk kayaknya kurang gitu ya. Cuma kalau emang pengen fokus, pengen syahdu, enak gitu, tenteram ya, kayaknya Tomsk cocok banget teman berdua ya.
4: Silahkan ke Tomsk. Menerima siapapun.
2: Berarti kalau masak itu berarti kamu belanjanya di mana tuh? Karena mungkin ada yang kesulitan dapat bahan-bahannya gitu.
3: Bahan-bahan Asia gitu.
4: Oh, di sini ada kayak Chinese itu sih, toko-toko China
2: Asian
4: gitu
2: store ya.
4: Biasanya Asia store. Jarang sih Asia store, tapi lebih ke China gitu. Karena populasi warga China juga banyak banget di sini.
3: Terus karena dekat juga.
4: Iya, dekat banget. Terus biasanya aku banyak kayak store-store biasa aja sih kak, nggak mesti yang harus ada logo halalnya gitu. Karena aku muslim kan. Terus dekat masjid sebenarnya ada toko untuk brand-brand halal gitu. Tapi aku bukan tipe yang harus banget gitu, yang nggak masalah sih.
3: Jadi
2: yang
4: mudah
2: penting
4: aja sih.
2: Yang penting ketemu beras ya, beli nasi ya biasanya.
3: Ada beras, ada telur ya kan.
2: Beras, telur, ayam udah aman
3: ayam
2: lah.
3: Aman. Ya cabai garam lada dikit. Jadi nasi goreng tuh. Tapi kalau tadi Okta bilang di sana termasuk kota kecil dan agak sepi gitu ya, banyak mahasiswa, hiburannya apa Okta?
2: Nah, maksudnya, ada konser enggak sih di sana gitu?
3: Atau mall, pusat perbelanjaan
2: tempat
3: gitu.
2: Tempat kongkonya ngapain, di mana gitu?
4: Aku biasanya kalau gabut cuma ke taman sih, ke taman. Kalau enggak ke kafe-kafe yang dekat-dekat aja. Terus biasanya hiburan di sini tuh entah kenapa tiap bulan tuh Tom's tuh ada acara kak. Jadi ya kalau gabut tinggal ke sana di taman. Kita tuh punya taman yang kayak taman kota. Itu biasanya banyak acara-acara. Terus ada kayak Dufan tapi versi kecil kayak pasar malam kak. Jadi gak begitu gabut.
3: Tapi seru tau kalau dari film-film ya yang gue lihat ya, pasar malam, pasar malam di luar negeri tuh kayak bukan pasar malam. Kayak bukan pasar gitu.
2: Iya,
3: beda file.
2: Kalau di sini kan kayak Final Destination ya.
3: Enggak dong. Di sini tuh jadi gini, lo kalau lihat pasar malam di luar tuh kayak di Final Destination. Kalau di Indonesia kayak di agak lain. Kayak di agak lain satu tuh gitu.
2: Iya.
3: Gitu deh pokoknya. Tapi seru ya, maksudnya ya emang fokus buat belajar. Mudah-mudahan nanti Okta juga pas masuk ke perkuliahan jadi bisa lebih fokus juga gitu. Enggak banyak jalan-jalan ke mall.
2: Udah kelihatan belum ada teman Indonesia juga kah yang sama di ilmu kimia, atau mungkin ada ada udah punya
4: kebetulan tamat. Aku cuma punya satu seniorku yang ngambil kimia.
2: Okay.
4: Karena sisanya kebanyakan ngambil soshum.
2: Oh.
4: Jadi agak susah juga.
2: Iya, iya, iya. Terus kalau mahasiswa yang lain-lain itu selain Indonesia gitu ya?
3: Mahasiswa asing.
2: Iya, ada juga yang udah kenalan sama kamu atau mungkin karena belum masuk kelas jadi kayaknya udah ada ya.
4: Ada, aku banyak temen dari Cina, dari Spanyol, ada orang Spanyol, ada orang Arab. Lumayan sih banyak orang asing di sini.
3: Karena kalau dilihat dari peta, Toms lebih dekat ke Cina daripada ke Moskow ya.
4: Betul.
3: Iya kan?
4: Lebih murah juga Kak biaya buat jalan-jalan.
2: Tuh, kan?
3: Oh, lebih murah ke Cina karena jaraknya lebih dekat. Coba kalau pesawat dari Toms ke Cina berapa jam?
2: Paling berapa jam ya?
4: Enggak lihat, aku lupa sih. Tapi pokoknya untuk harga sih
3: lebih murah ya.
2: Lebih murah,
4: kalau 2-3 juta dibanding aku.
2: Wah. Wow. Iya. Tadi gua ngeliat di peta juga kayaknya dari Moskow ke Tomsk jauh banget, sembang.
3: Iya. Nah, lebih dekat Tomsk ke
2: ke bawah tuh lebih dekat tuh ya ke Cinanya.
3: Ke Cina, iya. Jadi bisa. Aduh. Mungkin order GrabCar mungkin bisa ya.
4: Bisa tuh.
3: Si, kangen nggak? Kangen ojek online nggak? Kangen banget kan pasti.
4: Aku kangen mesen itu sih, GoFood.
3: Iya. Yeah, kangen di sana beli martabak ya, nggak ya, ada kan di sana.
4: Tutup jam 10 tuh udah tutup udah makan.
3: Sepinya emang. Iya. Seru sih tapi maksudnya ya vibesnya beda aja ya karena emang buat kota pendidikan gitu.
2: Oke, tadi kan bilang sempat ke Siberia, apa? Serbia?
3: Siberia.
2: Siberia.
3: Ya karena emang Toms itu sebenarnya masuk ke kawasan di tengah-tengah.
2: Di tengah-tengah Siberia. Itu, iya, itu apa aja yang bisa dieksplor? Mungkin dikasih gambaran, mungkin kalau dari Okta gitu.
4: Kalau Siberia sendiri sih kalau mau dieksplor mungkin kita tuh banyak pas winter tuh seru kak banyak kayak di kota-kota lain yang masih termasuk region Siberia itu masih punya wahana yang kayak ski gitu-gitu terus kayak dengan hewan-hewan yang
3: beruang-beruang itu masih ini ya?
4: Beruang-beruang gitu ini masih ada itu pun wahana juga sih bisa dibilang new experience lah, banyak new experience yang bisa dicari pas winter biasanya.
2: Okay.
3: Emang harus pas winter biar berasa biar ketemu.
4: Tapi
3: sama
4: ya,
3: vibesnya
4: sangat dingin enggak?
3: Sangat dingin bisa sampai minus berapa tuh kira-kira?
4: 40.
2: Minus 40.
3: Kalau di Toms, kemarin Okta udah ngerasain paling dinginnya di berapa?
4: Di
3: 42.
4: 42.
2: Oh, aku pernah 43 derajat.
3: Apaan? 43 derajat. Masih,
2: iya, apa 43 derajat tuh panas banget pernah.
3: Emang 43?
2: Pernah gue.
3: Di mana itu 43?
2: Itu waktu gue umroh kemarin.
3: Oh, kirain di Bekasi.
2: Enggak. Di Bekasi malah 70 ya. Ya, kita pernah 70 kan? Kita pernah 70. Matang.
3: Terima kasih.
2: Sumpah, berbanding terbalik banget. Gue 43 tuh panas banget. Dia minus 43. Itu udah kayak lu ngeluarin air minum langsung beku
3: langsung
2: kali
3: beku.
2: Itu.
3: Ya. Tapi kalau Okta sendiri,
4: aku kaget sih.
3: Ngerasain yang sampai bener-bener apa ya, harus apa sih?
2: Double-double.
3: Iya, double-double.
2: Atau yang mendingan gak usah keluar kan ya?
3: Di dalam rumah pun harus bener-bener menghangatkan.
4: Tapi kan kuliah tetap jalan gak?
3: Nah itu tuh.
2: Malah jalan kaki lagi 15 menit.
3: Justru jalan kaki makin panas harusnya.
4: Aku kaget banget pas datang karena kan dari Bekasi. Bekasi kan tetap panas ya. Terus aku kaget datang ke sini kayak. Aku datang tuh pas bener-bener winter. Kaget terus belum penyesuaiannya itu susah banget sih. Terus belum lagi karena sepatu yang belum beli sepatu yang oke. Okay,
2: aduh,
4: kepleset jatuh gitu-gitu tuh udah. Makanan sehari-hari aku lah.
2: Jadi emang harus preparein pelajarannya dari Okta ya. Jadi lo ya kalau datangnya winter ya harus punya pakaian winter gitu.
4: Betul.
2: Oke.
3: Nanti kita akan ngobrol lagi sama Okta teman Pro 2. Kita mau tanya tips-tips dari Okta ya. Kira-kira apa nih yang mesti dipersiapkan kalau misalnya kamu mau ngambil jurusan kimia mungkin atau mau belajar bahasa Rusia dulu.
2: Iya
3: kan? Karena Okta dari pas masih di sini
2: udah belajar.
3: Kalau enggak salah waktu di Bekasi juga mau order seblak udah pakai bahasa Rusia kan?
2: Iya, betul. Kebetulan ada driver juga yang orang Rusia di
3: di Bekasi ya.
2: Kasar dia.
3: Nanti kita ngobrol lagi sama Okta jadi jangan kemana-mana tetap di Sore Ceria.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia.
2: Betul sekali, kita masih ngobrol sama Okta di Tom State University, teman pro 2. Dan Okta ini adalah orang Bekasi.
1: Yes,
2: ya.
1: Udah 1 tahun di Rusia, teman pro 2.
2: Tapi tadi dia bilang sebelum ke Rusia, di sini udah sempat belajar bahasa dulu online gitu, beberapa bulan ya. Itu lumayan membantu ya, ketika sampai sana jadi gak terlalu kebingungan ya.
1: Atau masih ngengong pas di sana?
3: Waduh. Pas udah sampai sih masih agak bingung karena bahasa Rusia itu sangat rumit kak. Terus banyak grammar-grammar yang harus dipelajarin lebih dalam, semakin dalam semakin pusing. Tapi untuk bahasa sehari-hari orang-orang sini sih tergolong yang masih mudah juga sih untuk aku pahamin gitu. Buat ngobrol sama orang sih gampang, cuma kalau misalkan kayak ujian atau pas belajar bahasanya itu benar-benar sulit sih menurut aku.
2: Ya. Lebih apa namanya ya? Lebih susah karena ya grammarnya susah, terus alfabetnya juga beda ya kan dibanding bahasa Inggris atau bahasa Latin mungkin.
3: Kalau nulis di buku atau di catatan juga harus pakai Cyrillic kadang juga. Pusing sih. Catat teman-teman juga kadang tulisannya Cyrillic kan bingung bacanya gimana nih gitu. Karena kadang cuma dia doang yang ngerti tahu isi tulisan.
2: Karena
3: dia
2: tulisan tangan tuh kan pasti beda ya.
1: Iya.
2: Soalnya gue juga pernah lihat konten creator yang dia tuh kalau nggak salah belajar bahasa Korea. Nah kalau ngelihat ketikan, maksudnya bahasa Korea ketikan itu yang kan biasa, rapih gitu. Rapi. Tapi pas lihat tulisan tangan, apa ini bacanya? Nah mungkin kasusnya sama. Karena tulisan tangan kan pasti.
3: Bahkan,
2: gimana bacanya?
3: Aku juga kadang kalau ditanya sama dosen bahasa aku nulis apa pakai Cyrillic, aku kadang lupa itu apa ya. Karena bener-bener bingung, aku juga bingung kadang.
2: Oke, tapi apa? Mungkin ada tips nggak dari Okta gimana caranya biar lebih cepat ngerti gitu bahasa Rusia? Maksudnya belajar bahasa Rusia yang mudah gitu, ada nggak tipsnya?
3: Kalau tips dari aku sih biasain ngobrol aja sih, latihan buat speaking dulu aja. Karena menurutku kalau udah tahu cara speaking mungkin bahasa Rusia atau jadi kayak ketemu orang tuh nggak canggung, terus ketemu orang Rusia juga dia bisa ngerti apa yang kita omongin walaupun kadang grammarnya salah, jadi tuh nggak berpengaruh besar sih, mereka tetap ngerti. Terus kalau mau paham sih ya konsisten aja sih belajar buat bahasa Rusia. Tipsnya tetap konsisten aja, mau kelihatan susah atau burn out ya harus tetap dijalanin sekarang.
2: Harus tetap dijalanin ya.
1: Okay. Tapi kalau untuk tips masuk dapat beasiswanya gitu, kira-kira kalau dari Okta apa? Misalnya ada bulan-bulan tertentu yang kayaknya mereka buka di bulan tertentu, misalnya di pas pergantian tahun pengajaran atau apa biasanya gitu?
3: Ya, Russian government setahu aku bukanya di bulan Oktober atau September gitu. Ya. Terus daftar saat itu, siapin dokumen-dokumen, jangan lupa harus udah punya paspor. Terus siapin dokumen yang buat di-translate segala macam, cari orang yang benar-benar terpercaya buat nge-translate dokumen-dokumen. Kadang ada aja oknum-oknum yang menyalahgunakannya kak. Terus jangan lupa juga siapin mental buat dokumen-dokumennya. Karena nunggu dokumen dan atau kayak ada harus yang direvisi-revisi juga itu rada menguras mental menurutku. Terus tipsnya mungkin pas wawancara pede aja. Setauku Russian government tuh bisa pakai bahasa Inggris. Gak mesti di wawancara gak mesti pakai bahasa Rusia. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Kebetulan juga wawancara bisa ngerti bahasa Indonesia, jadi santai aja, pelajarin dan perdalam aja si topik yang mau dibahas pas wawancara.
2: Sip. Kalau tips untuk nentuin jurusan ada nggak? Karena kan Okta sempat ada di kegalauan juga ya ketika menentukan jurusan gitu. Maksudnya apa yang harus dilakukan ketika teman pro 2 mungkin masih bingung nih, ada di antara dua pilihan juga mungkin gitu. Menurut Okta gimana?
3: Menurut aku lebih pilih dengan dengerin kata hati sih kalian maunya kayak gimana, teman-teman tuh lebih nyaman belajar apa, karena itu kan nanti menentukan ke depannya ya. Kalau burn out, kalau kalian gak suka sama pelajarannya pasti akan tiba-tiba berhenti, kita nggak ada yang tahu. Yeah. Jadi harus suka dulu sama pelajarannya, harus perdalami dulu pas sebelum-sebelumnya kalian sukanya apa, teman-teman mungkin lebih di art atau bahasa atau menghitung, harus diperdalam dulu sih. Dari, jangan dipaksain menurutku.
2: Okay. Jadi benar-benar harus diperhatiin baik-baik ya. Lo lebih lebih happy-nya kalau belajar apa gitu. Kadang-kadang ada yang orang saking bingungnya, gue ngikutin temen deh, temen gue ambil jurusan apa, gue ikutin deh atau ngikutin gebetan gitu kan. Aduh, jangan sampai kayak gitu.
1: Pokoknya ikutin kata hati teman berdua.
2: Ya kan, karena orang beda-beda.
1: Betul gitu. Sekali. Ya, jadi kalau teman berdua pengen kuliah di Rusia, tunggu aja karena biasanya tadi kalau kata Okta di Oktober atau September tuh bakal ada informasi tentang beasiswanya teman berdua. Jadi gunakanlah buat kamu yang mungkin udah kemarin pesimis nggak dapat PTN, mungkin salah satunya rezekinya mungkin di Rusia, kita nggak tahu ya teman berdua.
2: Bisa jadi
1: ya.
2: Dan nggak
1: dan oke banget ya untuk biaya hidup segala macam tuh menurut kita worth it banget sih untuk kuliah di Rusia.
2: Betul ya, dan sudah banyak buktinya setiap minggu kita ajak ngobrol teman-teman dari Permira, mereka sangat merekomendasikan bahwa selain biaya hidup di sana juga lebih murah, terus beasiswanya juga di cover, asrama juga di cover juga, murah juga.
3: Ya, emang lebih murah sih dibanding di Jakarta.
2: Tuh,
3: daerah-daerah lain.
2: Di Bekasi juga mahal kan?
1: Mahal-mahal.
2: Bekasi mahal. Iya, kos-kosan sekarang, di Bekasi mahal.
1: Mahal sekarang.
2: Ya, Pak Jilu kan punya kos-kosan kan? Mahal kan?
1: Aduh, pokoknya langsung aja kepoin juga Instagramnya Okta di Oktavinti, teman-teman.
2: Finiti.
1: Benar.
2: Oktavinti. Okta, iya inya, ya agak inya
1: kelihatan
2: minus.
1: Ya.
2: Dia nggak pakai kacamata soalnya. Iya,
1: soalnya kelakuan gue minus ya.
2: Oktavinity atau bisa di follow @permiraofficial kalau kamu mau tahu informasi seputar kegiatan teman-teman dari Permira.
1: Sip,
2: ya.
1: Thank you banget Okta.
2: Okta, udah mau diganggu. Iya, mudah-mudahan kuliahnya bisa lancar.
1: Selamat liburan karena masih sampai September ya liburannya ya.
2: Mudah-mudahan lulus tepat waktu dan nanti nggak bingung juga ya ketika menjalankan perkuliahan di kimia ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Keljo.
0: Kelvin Joshua.
1: Emang iya nama panjangnya? So tau lu.
0: Iya benar.
1: So tau lu kayak dukun.
0: Coba kita harus cek ya.
1: Keljo. Kel bisa aja Kel
0: Jonathan.
1: Kelvin Jonathan bisa. Kelop bisa. Ada. Ya kan? Kel siapa ya?
0: Kelvin Joshua bener. Oh, bener. Kelvin Joshua Sugiharto, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia.
1: Ininya disingkat ya?
0: Iya.
1: Kalau lu pakai nama jelek, panggung nama lu disingkat jadinya.
0: Jelek.
1: Kan udah Fajar Pepe.
0: Iya sih.
1: Fajar pulang pergi.
0: Enggak, kalau Fajarnya disingkat jadi Vaperpu.
1: Fajar
0: Permana Putra. Maksa.
1: Ya kalau gue lebih aneh lagi.
0: Apa?
1: Gue namanya panjang soalnya.
0: Iya.
1: Mardeal. Mariam Desyantial Diana. Iya. Aduh.
0: Kalau yang satu ini gak usah disingkat-singkat lagi ya. Apa Aldi tuh? Taher.
1: Eh ya ampun, dia
0: ada aja gebrakannya kan.
1: Melebarkan sayap lagi ke kuliner ayam
0: ini
1: sekarang.
0: Ini gue suka banget jujur. Gue pencinta ayam goreng lengket atau ayam goreng basah gitu loh.
1: Nah ini lagi jadi perdebatan netizen sebenarnya. Karena dibilang terlalu diini-iniin banget ayam gorengnya. Terlalu dimirip-miripin sama yang viral.
0: Yang viral.
1: Iya. Cuman ada beberapa netizen juga yang membela.
0: Yang viral tuh yang mana ya?
1: Bu In. Iya.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: ada netizen yang bela, katanya sebenarnya sebelum ibu itu juga ada beberapa yang
0: banyak.
1: Emang udah bikin juga, cuman mungkin enggak serame ibu itu gitu.
0: Karena emang logonya sih yang menurut gue
1: logonya mirip ya.
0: Rame, iya betul. Tulisannya apa namanya? Konsepnya gitu. Tapi sebenarnya konsep kayak jalur-jalur kayak gitu kan juga banyak ya. Enak. Kayak kedai tadi Bogor juga tuh ada yang rame. Konsep jadulnya juga mirip-mirip. Yeah. Terus kayak ayam goreng lengket itu emang di Bandung lumayan
1: viral.
0: Udah famous kan gitu. Cuma emang masuk Jakarta lagi rame nih.
1: Kalau gue ngelihat foto ayam goreng Aldi Taher yang ini agak kurang interest sih.
0: Semangga.
1: Kenapa?
0: Semangga ya? Kecil ayamnya? Enggak.
1: Paha semua soalnya. Oh. Gue tim dada soalnya. Oh, iya. Gak ada satupun ayam dada di situ di fotonya.
0: Iya, gue kan udah pernah makan juga ya ayam goreng khas kayak Bandung gitu ya yang lengket
1: itu
0: ya.
1: Ayam kampung ya?
0: Iya kalau gak salah.
1: Jadi dagingnya sedikit kan?
0: Ada yang pakai kampung, ada yang pakai
1: pejantan.
0: Oh. Bu Iin setahu gue pejantan.
1: Oh.
0: Dan apa namanya si dadanya pun itu enak menurut gue.
1: Dadanya nggak yang seret gitu kalau kata
0: gitu.
1: Gen Z kan.
0: Betul.
1: Bilang kenapa nggak suka.

0: ada karena dagingnya seret gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi karena gue gak terlalu suka paha, gue lebih tergiur dengan dada. Ya iya, kalau iya, pejantan juga gak apa-apa asal tangguh ya.
1: Pejantan tangguh, iya, iya. Cuma kan itu balik lagi ke selera ya, karena kan sebenarnya itu khas dari Bandung ya.
0: Iya.
1: Buat ayam goreng yang si Aldi Taher dan iya, beberapa influencer bikin juga gitu kan.
0: Cuma nanti ayam goreng ini akan rame juga gak seperti burgernya Aldi Taher kemarin.
1: Nah, gue gak tahu ya deh kan? Tuh.
0: Kalau nanti rame, tiba-tiba ada statement lagi semua ayam goreng milik
1: Allah. Semua ayam milik Allah.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Besok tuh dari Jumat kan.
0: Iya.
1: Terus bentar lagi weekend, Sabtu Minggu.
0: Betul, apalagi mungkin yang udah gak sabar untuk merayakan juga ya, puncak dari hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499 teman Pro 2.
1: Kemarin tuh gue dapet info dari Mariana penyiar Pro 4. Dia bilang katanya justru puncak HUT Jakarta tuh nanti di malam minggu katanya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul banget, tanggal 27 Juni teman Pro 2 di Bundaran HI. Ya itu lengkap banget, ada panggung hiburan, ada acting show juga, video mapping, launching logo 5 abad Jakarta. Kalau
1: wow,
0: biasanya mungkin beberapa bulan pengen ulang tahun baru ada logonya. Nah, pas momen ini nanti langsung launching logo berikutnya teman Pro 2 di 5 abad.
1: Ya.
0: Terus juga ada Go Green Installation, ada Art Installation juga, ada Flying LED Show juga. Dan artis-artisnya juga nih line up-nya oke punya.
1: Siapa
0: nih.
1: Siapa aja Tuch?
0: Ada Padi.
1: Wow, Widi. Padi.
0: Padi Reborn ya teman Pro 2 ya. Terus ada Mahalini.
1: Mahalini.
0: Adrian Halif.
1: Adrian Halif.
0: Pasming Bes.
1: Pasming Bes.
0: Cici Faramida.
1: Cici Faramida apa Faramida?
0: Tulisannya di sini Farah nih.
1: Oh, gue pikir pakai P.
0: Makanya gue juga baru tahu. Berapa tahun hidup nih.
1: Bawalah diri.
0: Gak usah nyanyiin. Tadi lagu Mahalini lu gak berani nyanyiin. Tadi tinggi ya.
1: Gak, emang eranya salah ya.
0: Iya, iya. Ada Molukan Soul.
1: Molukan Soul, oke.
0: Iya. Sania.
1: Sania. Santai. Santai saja.
0: Cintai aku lagi. Okay. Skarbu, Nadansa, dan juga ini bacanya gimana ya? Ashine. Ashine apa Ishine?
1: Ishine kali
0: ya. Iya, Ashine kali ya.
1: Ya
0: itulah pokoknya. Ya. Ya, jadi tuh pengisi acara yang ada di ulang
1: Hood
0: tahun
1: Jakarta.
0: Iya, sebagai malam puncaknya. Ada Aldi Tama juga MC-nya, Desta, Oke Lukman sama Amira teman Pro 2.
1: Wow, jam berapa startnya?
0: Mulai jam 3:30 sore.
1: Oke, okay,
0: 15.30.
1: Ya.
0: Lu kayaknya kalau mau weekendan menghindar deh dari HI dan sekitarnya.
1: Kalau lu enggak mau kena macet, kecuali kalau lu emang tujuannya mau ke HI.
0: Jangan-jangan apa? Jakarta Fair jadi sepi nih kalau Sabtunya gak ada
1: juga
0: acara.
1: Coba lu lihat Sabtu Jakarta Fair line up-nya siapa, pasti rame juga.
0: Iya juga sih.
1: Gue rencananya nih Sabtu Minggu mau ke daerah Glodok. Mau staycation di salah satu hotel di daerah sana.
0: Wah, itu kayaknya aman tuh situ.
1: Harusnya sih aman ya, karena orang arahnya ke HI semua
0: ke
1: kan.
0: HI atau ke Kemayoran
1: iya,
0: gitu kan.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Iya, iya. Jadi silakan yang mau meramaikan ulang tahun Jakarta, ini buat siapa aja ya? Yang pengen nonton konser gratis segala macam langsung aja ke daerah Bundaran HI hari Sabtu, teman berdua.
1: Gua mau lihat Padi.
0: Gua pengen lihat kembaran gue.
1: Siapa?
0: Adrian Halif.
1: Oh, Adrian Halif. Jadinya Fajar Hilaf.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, cool for the summer.
1: Demi Lovato, demi apa? Demi Lovato.
0: Eh, ngomongin summer ya. Dari tadi, dari kemarin sih gue ngelihat itu para selebriti yang pada di Paris Fashion Week pada kipas-kipasan nih.
1: Kepanasan cuy.
0: Iya, gue kira cuma satu show doang tuh yang si Choi Woo-sik yang lo bilang tuh yang
1: yang pakai kipas,
0: pada kipas iya. Di fashion show-nya AMI Paris. Ternyata beberapa juga pada kipasan di show-show yang lainnya.
1: Jadi sebelum si kontennya si Choi Woo-sik kepanasan itu, gue kemarin udah sempat lihat konten beberapa toko elektronik di Prancis ya, di Paris Prancis itu kehabisan stok kipas angin. Jadi orang
0: yang
1: tuh
0: pada
1: kipas angin yang mana-mana.
0: Oh yang iya, yang buat di rumah ya.
1: Yang di rumah juga, yang wadesta itu juga yang kayak gini-gini itu pada habis. Jadi orang-orang di sana tuh memang kalau lagi musim panas berburu kipas angin, bukan berburu AC.
0: Iya.
1: Gue kurang tahu kenapa, tapi ada beberapa netizen yang bilang memang kalau di luar tuh penggunaan AC sangat minim gitu. Betul. Karena kan mereka ada musim dingin juga, nah musim dingin nggak kepake gitu kan.
0: Jadinya bahkan pas lagi musim dingin merekanya pakai penghangat kan.
1: Ya, jadi jadi better pakai kipas angin, lebih ramah lingkungan lah dibanding AC intinya gitu. Nah si tiba-tiba nggak lama dari berita kipas angin pada sold out di toko elektronik, muncullah berita Choi Woo-sik kepanasan pakai kipas angin yang kondangan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Gua kira tuh kayak
1: kipas kondangan.
0: Iya, gua kira tuh kayak kipasnya itu tuh kayak di salah satu show doang, ternyata banyak yang ngasih juga.
1: Iya, jadi emang lagi
0: kipas
1: panas cendana banget.
0: Gitu, cendana gitu ya.
1: Iya, emang panas banget di sana cuy katanya.
0: Parah.
1: Cuman makanya gua gak tahu ya suhunya sampai berapa di sana.
0: Makanya pas ngelihat beberapa selebriti yang pada pakai busana brand yang ada di sana, itu bajunya juga nggak yang numpuk-numpuk kan, biasanya kan numpuk-numpuk kan,
1: ini kayak tipis-tipis.
0: Yang iya yang kemeja, yang santai gitu, kaos gitu, karena emang temanya juga emang buat summer gitu teman-teman dua.
1: Iya ya nggak apa-apalah sekali-kali, kalau mau ngerasain yang lebih panas lagi mungkin bisa ke Indonesia, ke Jakarta ya, Jakarta juga lagi lumayan hot. Minggu lalu sih sebenarnya.
0: Iya, sekarang udah mulai.
1: Sekarang udah mulai agak-agak sering mendung.
0: Gloomy lagi. Iya. Ya tanggal muda juga kan.
1: Tanggal muda buat yang
0: udah mau gajian.
1: Kalau kita mah tetap tanggal tua.
0: Ya ada yang ngerasain
1: kita
0: tanggal
1: kan, tua. Tanggal mudanya minggu depan kita.
0: Oh iya. Seminggu doang kan mudanya.
1: Itu mah gak usah ditegesin lah. Ya Allah, ya udahlah kita berdoa dulu biar ada rezeki dari jalur
0: lainnya.
1: Amin.
0: Iya. Hari ini maghribnya jam 17:52 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti selepas azan maghrib kita akan balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Asli ya, ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nadif Basalama bergema sampai selamanya. Eh, mana sih mic-nya? Salah lagi gue.
1: Mau dilanjutin lagu yang lain gak?
0: Jangan, gue tahu mau kemana lagunya tuh. Bergema-bergema kan.
1: Iya lagi. Itu lagu siapa ya? Bergema-bergema.
0: Aduh, gue gak tahu. Gue kan dengerinnya kayak itu, hip-hop.
1: Ih, sombong. Orang dulu pernah siaran Pro Dangdut kan lah.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan saya Desi dan juga Fajar. Teman Pro 2, bersama saya Brigadir Treslinda mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Slipi akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke tol Airport. Jalan Prof. Setiatmo sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk tol Jakarta Tangerang dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kita tinggalkan JPO Taman Anggrek, selanjutnya kita beralih ke JPO Senayan Barat. Berbeda dari JPO Taman Anggrek, kawasan JPO Senayan Barat ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan baik di ruas tol maupun di jalur arteri. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang, saat ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat. Tentunya kami harapkan Anda untuk tetap menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan untuk menciptakan lalu lintas aman serta perjalanan selamat sampai tujuan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Fajar dan Desi di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Suma cerita bahagia kita.
1: Pasti rasanya bahagia banget ya, hmm, yang hari ini gajian.
0: Oh iya, langsung bisa. Suma juga tuh. Suka makan. Itu gue. Suma suka makan.
1: Hari ini tadi menu makan malam kita mie goreng.
0: Oh betul. Yeah. Gua mie goreng Aceh tadi.
1: Gua mie goreng original.
0: Karena kan? Karena cuacanya mendukung banget.
1: Sebenarnya cuaca lebih mendukung kalau lo makannya mie rebus sih.
0: Tadi gua tambahin kuah dikit kok. Jadi nyemek-nyemek.
1: Aduh, tapi ya gak apa-apa lah. Kita kan masih tanggal tua, jadi makannya mie instan dulu gitu.
0: Iya.
1: Tanggal muda juga mie instan juga kena ya.
0: Aduh, kita udah lama gak update Piala Dunia ya.
1: Iya. Tadi yang gue baca terakhir tuh infonya yang Brasil. Brasil tuh masuk juara grup ya kalau enggak salah.
0: Iya, pokoknya ada 12 tim yang udah Brasil
1: yang udah berhasil
0: ngunci tiket ke babak 32 besar. Ada Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina dan Kolombia.
1: Oh, Portugal enggak ada?
0: Belum, karena mungkin masih ada pertandingan.
1: Iya.
0: Kan baru 12, kan ada 32 nanti yang lolos.
1: Oh iya ya.
0: Nanti nyusul masih ada 20 tim lagi berarti ya.
1: Oke. Okay.
0: Tadi kalau enggak salah ya gue baca ya, kalau enggak salah benar ya, Norwegia. Mm-hmm. Norwegia kan kalau enggak salah tuh
1: kenapa Eropa?
0: Dingin kan?
1: Iya, dingin
0: negaranya
1: banget.
0: Dingin. Nah, di Amerika tuh lagi panas banget.
1: Oh, jadi mereka ini
0: adaptasi.
1: Oh, agak
0: jadi
1: susah.
0: Jadi salah satu treatmentnya para timnas Norwegia itu adalah mereka berjemur. Jadi banyak tuh foto-foto si para atletnya tuh lagi pada cuma pakai apa namanya
1: celana
0: doang, pada kayak lagi orang lagi di Bali aja gitu.
1: Oh, kayak lagi sunbathing gitu ya.
0: Iya, gitu. Karena dia harus menyesuaikan, jadi tubuhnya harus dibiasain panas. Itu benar-benar diterik matahari, mereka berjemur supaya pas pertandingan tuh kuat fisiknya.
1: Biasanya
0: latihannya dingin terus kan. Terus pas lagi di Amerika lagi pada panas, jadi akhirnya mereka salah satu treatment latihannya berjemur gitu.
1: Iya.
0: Kalau mereka udah seneng ya, kalau kita kan kayak menghindar ya dari umur 0 tahun udah ketemu matahari.
1: Ya, makanya kadang-kadang orang luar kalau ke Jakarta gitu ya, gue suka lihat konten-kontennya nih orang-orang internasional ke Jakarta, ngelihat kita kalau mau panas-panasan justru pakai jaket, pakai sweater, pakai bahan yang knit. Padahal kan itu makin bikin tambah panas. Karena
0: betul.
1: Apa? Karena kita nggak mau kulit kita kebakar atau belang gitu.
0: Kalau mereka malah nyari itu kan.
1: Iya.
0: Kayak, gue justru butuh nih vitamin matahari gitu.
1: Kalau gue jujur takutnya belang sih sebenarnya. Karena kan. Iya kan, ya, lu ngerasain
0: gua
1: deh.
0: Gue juga belang.
1: Jadi di antara telapak tangan sama badan tangan tuh beda warna kulitnya.
0: Iya, di
1: gitu.
0: Lengan tuh udah pasti belang sih. Seputih-putihnya teman kita aja pasti ada belang.
1: Ada belangnya.
0: Karena mataharinya ya lumayan nyegrak ya.
1: Nyegrak nggak tuh? Apalagi ya di bulan-bulan sekarang kan lumayan nih mataharinya. Tapi ya udahlah, namanya kita tinggal di Indonesia. Emang tuh kadang-kadang manusia gak ada bersyukurnya.
0: Iya betul.
1: Orang luar tuh pengen banget dapat cuaca kayak di Indonesia. Kita malah pengennya yang dingin-dingin gitu.
0: Iya,
1: beda-beda.
0: Oke, tapi kalau untuk pertandingan nih hari ini tanggal berapa?
1: 25.
0: Oke, nanti di jam 3 pagi, tepatnya di tanggal 26 ada Jerman nih.
1: Lawan?
0: Sama Ekuador.
1: Ekuador.
0: Ini pasti rame nih, kalau Jerman fansnya banyak banget kan.
1: Gue dukung Jerman.
0: Ya, terus selanjutnya di jam 3 pagi juga sama. Itu ada Pantai Gading dan juga Curacao.
1: Oh,
0: terus,
1: ini pasti gue dukung Pantai Gading.
0: Karena ada pantainya ya?
1: Karena Gading Martin.
0: Ya Allah. Terus jam 6 pagi, wah ini rame juga nih.
1: Apa tuh?
0: Belanda.
1: Belanda lawan?
0: Tunisia,
1: Belanda.
0: Iya, masih jam 6 pagi juga, ada Swedia sama Jepang, ini juga seru
1: wah,
0: banget kayaknya.
1: Wah, gue Jepang deh. Nggak ngerti aja, gue dukung mana yang menarik aja buat
0: aja.
1: Gue. Iya, sesama Asia aja.
0: Nah, jam 9 pagi ada Amerika sama Turki.
1: Wah, gue Turki deh.
0: Iya.
1: Ya Amerika juga jago sih, tapi gue Turki aja deh. Karena gue mengidolakan si tukang jagung di Turki viral itu.
0: Nah, kalau Paraguay sama Australia juga tuh jam 9 pagi, lu mau dukung mana tuh?
1: Paraguay, Australia, gue Australia deh.
0: Kenapa?
1: Karena Australia negeri vulkan.

0: Pokoknya kalau teman Pro 2 ketinggalan informasi tentang Piala Dunia, langsung aja buka rri.co.id, lengkap jadwalnya, ada skornya,
1: highlightnya ada. Pokoknya lengkap deh ya. Iya, jadi langsung
0: bola banget lah RRI.
1: Parah.
0: Bola banget.
1: Buat gue yang enggak ngerti bola aja. Jadi tahu. Tahu tapi enggak ngerti ya. Bedain antara tahu dan ngerti gitu. Kalau ngerti kan emang paham banget. Kalau gue sekedar tahu gitu.
0: Tapi untuk cara baca skor, klasemen segala macam tuh lengkap di situ. Jadi enak gitu bacanya.
1: Iya, betul sekali. Ya udah. Apa?
0: Ya persiapan gue mau nonton Piala Dunia.
1: Oh, lu mau nonton
0: Piala Dunia. Kalau gue Piala Dunia voli ya. Sorry ya.
1: Gue Piala Dunia bekel, ada gak bekel? Gue gak bisa olahraga soalnya. Aduh,
0: soalnya ini week kedua Piala Dunia voli antar negara juga lagi rame-ramenya teman-teman.
1: Oh gitu, negara mana lawan mana?
0: Banyak, ada berapa puluh negara gitu.
1: Yang lo dukung negara mana jagoan lo?
0: Jujur USA.
1: USA?
0: Iya.
1: Oh.
0: Yang cewek cowoknya USA.
1: Gue. Tuan rumahnya di mana sekarang?
0: Walaupun gue lanjut deh. Di, oh lagi pindah. Jadi di kemarin kan ada di beberapa negara kan. Sekarang ada di Slovenia ya.
1: Slovenia.
0: Prancis. Gue lupa sama Turki atau mana. Pokoknya pindah-pindah.
1: Pindah-pindah. Beda. Yeah. Oh, abis dari Slovenia ke Slavina katanya.
0: Nagita dong.
1: Nagita Slavina. Sama Lili. Lili sama Lili. Sama Ranaima.
0: Ih, apal banget keluarganya Rans.
1: Sama Susrini. Sama Om Ican.
0: Ya, siapa lagi tuh Om?
1: Ada Om Olik.
0: Om Olik gue tau fotografer tuh.
1: Iya. Ya udah, habis ini ada music live chat.
0: Ada Om sama Edit ya.
1: Om Edit dan juga Kak Rimar.
0: Iya. Yeah. Om Edit dan Dek Rimar dong.
1: Oh iya, Dek Rimar. Kalau gue kan Marimar.
0: Ya, Mercedes.
1: Eh, Edit tahu Marimar gak?
0: Beradar.
1: Beda era soalnya.
0: Bye.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Zara Larsson dikonfirmasi akan tampil memeriahkan F1 Singapore Grand Prix 2026 di tanggal 10 Oktober mendatang. Dan ini menjadi satu-satunya penampilan Zara Larsson di Asia Tenggara setelah sebelumnya mengumumkan gelar tour di Seoul dan juga Tokyo.
0: Info Pro 2.
1: Pengadilan Inggris telah memutuskan bahwa Bear, putra dari Liam Payne dan juga Cheryl Tweedy, akan menjadi satu-satunya ahli waris kekayaan sang penyanyi yang nilainya diperkirakan mencapai $28.4 juta. Bear yang kini berusia 9 tahun akan menerima seluruh warisan ayahnya, namun karena usianya masih di bawah umur, sebagian besar aset tersebut akan disimpan dalam dana perwalian dan baru dapat diakses ketika ia telah berusia 18 tahun. Sementara itu, sebagian dana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
0: Info Pro 2.
1: Agensi TWICE yaitu JYP Entertainment telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan TWICE saat ini sedang dalam diskusi perpanjangan kontrak dan agensi serta para anggota terus melakukan diskusi sambil menghormati pandangan masing-masing. Dan tadi agensi akan memberikan informasi terbaru segera setelah masalah ini diselesaikan.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Music Live Chat.
1: Hey,
0: yo yo yo yo yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow. Ketemu
1: lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul betul betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil.
0: Mm-hmm.
1: Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong. Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes, yes, yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya,
0: yes,
1: di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang pengen bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau
1: betul,
0: bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
1: Iya. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, bener. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow. Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya.
0: Oh iya gitu. Sih bener.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu.
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Atau kayak di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih. Karaoke
0: jatuhnya ya, bener.
1: Tapi paling parah pernah gak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya?
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatal minumin semuanya. Oh.
1: Okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Rima? Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Nah, seminggu biasanya 2 kali 3 kali.
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu

0: sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu, oke.
0: Terus dari gitu jadinya udah gak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu. Okay. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
2: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
3: Wah, saya gak 90 juga dong.
2: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat sih. Ya,
3: bisa.
2: Easy man. Kalau gue gak bisa.
3: Bisa. Tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
2: Jadi beban dulu. Udah kan jadi beban?
3: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Karimar?
0: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
2: Oh, tenis.
0: Tapi masih belajar.
3: Oke. Padel enggak padel?
0: Padel belum nyobain.
3: Oh, belum nyobain bertenis ya.
2: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
0: Oh gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
3: Nah. Bener.
2: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
0: Iya tuh.
2: Tapi udah bisa serve belum?
0: Nah itu masih susah.
2: Masih
0: apa ya, serve untung-untungan gitu. Yeah, kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
2: Oh iya.
3: Bener. Asal gak fall aja ya, yeah. Gitu ya.
2: Tipsnya ngitung tempo gak?
3: Asik, coach ini coach.
2: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
3: Bener. Kalau bolanya cepet?
2: Itu kayak gitu pasti. Pasti, kecuali bola volley atau segala macam.
0: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
2: Bisa. Kalau spin gak ada suaranya.
3: kaget.
2: Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu, dari semerbak hidup gitu ya.
0: Iya, itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih, healingnya tuh olahraga emang.
3: Oh wow, sport banget ya.
2: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
3: Oh bener.
2: Terus dia pamit kan.
3: Oh iya bener, iya.
2: In goodbye.
3: Oh iya bener, betul.
2: Jadi lost in goodbye.
3: Bridgingnya bagus.
2: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
3: Yes.
2: Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
3: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
2: Wow.
3: Dua Kendari.
2: Terus, ayo nanti mampir katanya.
3: Oke.
2: Terus dari, ada tim Rimar.
0: Halo tim Rimar.
3: Gokil.
2: Serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
3: Wow.
2: Muhammad serius? Arfan, serius.
3: Wow.
2: Wih, keren.
3: Gokil.
2: Oke.
3: Okay. Salut.
2: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
3: Betul.
2: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana, YouTube channel kita di RRI Jakarta
3: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Ya, sama Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
1: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rima.
0: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah tahu ya.
1: Betul.
0: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
0: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus gititu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
1: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
0: Oh. Okay. Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
0: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses gitu.
1: Aduh. Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
1: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
0: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
1: Aduh. Wow.
0: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
1: Aduh, kok tiba-tiba dia begitu?
0: Saya pernah ngerasain enggak?
1: Enggak sih.
0: Masa enggak?
1: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
0: Oh, enggak kepikiran lagi.
1: Iya.
0: Wah, cuek nih.
1: Cuek. Mana ada aku cuek.
0: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
0: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
1: Aduh, bener sih. Iya sih.
0: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih bener. Gitu kan.
0: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
1: Bener.
0: Itu dan suaranya.
1: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Oh, okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, oh, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
1: Bener, iya sih bener.
0: Plusnya
1: bener.
0: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi.
1: Iya, bagian semua dikoordinir sendiri gitu
2: kayak,
1: ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
0: Benar sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
1: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
1: Halo.
0: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
1: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
1: Wah cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
0: itu ya,
2: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimer apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
0: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak deh.
1: Ya.
2: Kayaknya sih.
1: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
0: gue
2: gitu.
0: Gue ada gue.
1: Apa tuh?
2: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
1: Enggak. Abis itu nyesel.
0: Sampai
1: itu,
0: rumah gue kepikiran.
1: Iya benar.
0: Kok gue enggak bungkus ya? Itu loh yang goodbye gue itu.
1: Oh my
0: god, keinget terus sih.
1: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
0: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
0: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
1: Nah,
0: gitu. Tapi gak ada ya, specifically ya?
2: Gak ada.
0: Gak ada aman-aman aja ya.
1: Yeah.
0: Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
1: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia, Lost in Goodbye
0: by Rimer. Let's go.
3: Music Live Chat.

0: itu dia lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung ada misalnya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice bener, ya.
1: Bener.
0: Aduh, susah. Tapi kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Topo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih.
0: Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, R&B. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, gitu. Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Aduh. Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah denger?
1: Pernah denger kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih, ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak gak apa ya, ya semua manusia natural aja gak sih gitu. Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Bener, iya sih bener. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Bener.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah itu dia.
1: Bener.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
1: Benar.
0: Surat menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Terus gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat pure aku sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
0: Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Oh, yeah.
2: Gitu. Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
0: Iya, Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga. Yes. Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh,
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah, itu dia.
2: Aduh, itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris ya chatnya.
2: Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome to MLC Music Live Chat.
0: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rima. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
2: Alright, ada siapa ada V?
0: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria nanti gantian.
2: Gantian.
0: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
3: Oh, aku kebetulan emang nggak bikin MV sih.
0: Jadi udah ada itu ya.
3: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
0: Maka editor visualizernya, visualizernya, karena nggak ada MV tapi visualizer.
3: Iya, betul.
0: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
2: Waduh.
3: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
0: Nyewa di GWK misalnya.
2: Waduh. Oh, bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
0: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
2: Selanjutnya ada siapa tuh?
0: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
3: Terima kasih.
0: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
3: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
0: Akhirnya dicampur-campur gitu.
2: Betul.
0: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
3: Kadang-kadang
2: agak-agak susah tuh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Misalkan ngomongnya terserah.
3: Enggak sih. Aman ya. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
0: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
3: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
0: Yep. Gitu.
2: Okay.
3: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu
0: loh.
3: Maksudnya itu karena aku kadang-kadang, makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
0: Iya, enggak cringe gitu.
3: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
0: Wow, okay, berarti itu ya susahnya ya.
2: Betul.
0: Okay, terakhir.
2: Siapa tuh?
0: Ada dari Tridanu.
2: Okay, Tridanu.
0: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
3: Di Idol.
0: Yes.
3: Di Idol ya.
0: Kak Salma, Bina, or Selina?
3: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
0: Sama semuanya lah ya.
3: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
0: Oh, bisa bener. Ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
2: Sedap.
0: Oke.
2: Alright.
0: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
2: Yoi.
0: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya.
3: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
2: Itu dia.
0: Ada dance koreonya enggak?
3: Wah belum ada, belum bikinin ada ya? Dong.
0: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
3: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
0: Oh udah deh.
3: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
0: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
2: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
3: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
0: Itu
2: ya,
0: dia.
2: Itu dia.
0: Biar waktu yang menjawab.
3: Jangan dicat ya tapi.
0: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
2: Itu fatal.
0: Oke deh, thank you so much Rima.
2: Thank you.
0: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
2: Betul.
0: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
2: Betul.
0: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
2: Amin.
0: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
2: Betul.
0: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
2: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu. Nama gue ada Febra, ada cabut.
2: Nama gue Edi Tama, cabut.
0: Dan pastinya
3: Rimar.
2: Alright.
0: Bye-bye.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: What's up Jakarta?
0: Gede banget suara lo. Buset.
1: Sampai pecah.
0: Yang
1: sampai
0: di pecah. Mobil pada kaget.
1: Ini bahasa langsung geter semuanya di mobil.
0: Iya jangan ya, apalagi yang
1: keras banget sih suaranya.
0: Iya nggak tahu.
1: Keras berapa sih?
0: Mungkin cek, tadi cek, mungkin cek, ini Mike Rimar tadi ya.
1: Oh iya benar. Mike
0: Rimar.
1: Settingan Rimar tadi.
0: Settingan Rimar. Alright.
1: Gimana kabarnya teman Pro 2 Jakarta di hari ini? Yang kayak gue ngerasa sore tadi kayak chaos banget ya.
0: Macet total.
1: Bener sih, bener-bener. Karena ya mungkin efek hujan juga kan. Itu hujan dari siang kayaknya ya.
0: Hujan malam Jumat lagi. Aduh, kayaknya
1: malam Jumat.
0: Malam Jumat tuh orang udah pengen pulang aja rasanya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Menunaikan sunnah soalnya.
1: Apa tuh?
0: Iya, sholat sunnah maghrib. Sholat sunnah isya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Atau mungkin kan
0: masuk pakai tangan kanan, masuk ke rumah pakai kaki kanan. Iya.
1: Atau mungkin buka puasa, kan lagi puasa sunnah, Senin Kamis.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Bener. Bisa. Gitu teman Pro 2.
1: Ya pokoknya kita malam hari ini bakal nemenin lo teman Pro 2 di malam hari ini. Buat lo semua yang mungkin sekarang masih di jalan, atau mungkin yang lo udah baru sampai banget nih ya.
0: Yep.
1: Dari perjalanan ke rumah, semoga lo bisa enjoy malam hari ini eh.
0: Atau mungkin lo masih kayak on the way gitu ya. Yes. Masih kena macet ya udah. Gak apa-apa, pokoknya kita temenin dengan lagu-lagu yang enak juga. Betul. Pastinya teman Pro 2. Seperti See You Again by Wiz Khalifa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, still with us, Davi dan juga Edi, temenin lo di juga malam.
0: Yes, mom Pro 2, dan pastinya buat kamu nih yang pengen ikutan sama kita ngobrol-ngobrol atau ikutan aja absen-absen, bisa betul. Langsung merapat kemana, Dit?
1: Di 0811-800-105 di WhatsApp, atau bisa langsung merapat di sosial medianya Pro 2 FM Jakarta di Instagram, betul, at Pro 2 FM JKT.
0: Yes, karena abis ini kita juga bakal baca-bacain WhatsApp, dan abis ini juga gue bakal update apa aja yang lagi rame gitu ya. Kalau gitu jangan mana-mana dulu, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta di Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: masih sama kita berdua, teman Brodi temenin kamu.
1: Yoi. Ini tahun 2026 menurut gua, prediksi gua menjadi tahunnya di mana film-film bagus bakal rilis, bro.
0: Masa sih ada film apa aja sih emang di 2026?
1: Kemarin kan udah tayang ini kan, apa, Toy Story 5.
0: Toy Story 5, terus habis itu ada Backrooms juga.
1: Backrooms, bener.
0: Iya, terus habis itu terus kayaknya nih, coba kita cari ya. Project Hail Mary kemarin, Michael juga, Mortal Kombat 2 ditunggu-tunggu juga tuh.
1: Bener.
0: Super Mario Bros.
1: Yes.
0: Scream 7, Ready or Not 2. Yang di nanti tuh bakal ada dua Marvel.
1: Yes.
0: Spider-Man Brand New Day sama Avenger Doomsday.
1: Doomsday, itu dia.
0: Ini emang kalau misalkan ngomongin soal Avengers, ya emang udah apa ya, udah pasti rame lah ya film-filmnya. Soalnya apalagi kemarin kan udah mau ada infonya kalau Robert Downey Jr. bakal balik lagi.
1: Bener.
0: Dan Spider-Man tuh pasti udah pasti rame tuh.
1: Ah, itu dia. Karena emang mungkin menurut gue salah satu karakter Marvel yang sekarang masih apa pemirsa,
0: relevan
1: masih tinggi juga. Ya mungkin pemerannya juga masih sama ya.
0: Yes.
1: Dari pertama muncul adalah Spider-Man.
0: Nah, kemarin juga sebenarnya trailernya udah keluar ya.
1: Bener.
0: Terus habis itu kita udah dikasih lihat tuh antagonisnya siapa. Ada dari ada Scorpion.
1: Betul.
0: Itu yang balik lagi tuh si Michael Mando.
1: Yes.
0: Ada baru versi baru dari Tombstone. Ada kemunculan Boomerang.
1: Tarantula, Ramrod, dan ada kelompok ninja
0: The Hand. Terus habis itu ada Hulk juga ya kan. Nah tapi seperti biasa Tom Holland yang suka nge-spill-spill gitu ya. Dia bilang katanya penjahat di Spider-Man tuh masih dirahasiain.
1: Wow.
0: Terus orang-orang kayak, loh bukannya udah dikasih tahu penjahatnya siapa?
1: Bener.
0: Berarti ini ada lagi dong, ada nah lagi. Itu malah nge-spoiler.
1: Bener, emang kebiasaan Tom Holland gitu kan.
0: Padahal Marvel udah kayak, udah deh ini kita bikin rahasia yang caranya tuh gak jadi rahasia.
1: Bener.
0: Kita kasih aja dulu penjahat semua yang lain, bener. Ah nanti juga gila-gila orang gak tahu. Bener. Si Tom Holland ngomong.
1: Kocak emang, kan tapi pilihan utamanya belum di-spill bahkan ya.
0: Ada yang berkonspirasi, spekulasi ya kan. Kalau film utamanya tuh bakal ada si siapa tuh namanya? Venom. Simbiot gitu kan. Terus abis itu ada yang bilang juga Spider Girl.
1: Okay.
0: Si Adriana Soria, Spider Queen gitu kan. Yeah. Nah, masih banyak lagi deh pokoknya yang apa namanya berteori gitu.
1: Benar.
0: Hey, gimana sih jadi ketahuan deh. Ah, elah. Capek deh, okay, Tom Holland.
1: Tom Holland emang kebiasaan spoilernya ya.
0: Ya udah enggak apa-apa, tapi menurut lo siapa nih kira-kira yang jadi penjahat utama dari Spider-Man tahun ini ya?
1: Siapa ya?
0: Kita tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, stay with us. David dan juga Edit nemenin lo di Jaga Malam.
0: Yes, yang lagi rame ya itu adalah Piala Dunia.
1: Ayo, sedap. Piala Dunia yang dimana tadi pagi Korea Selatan gagal lolos karena harus ditaklukkan oleh South Africa.
0: Sedih sekali ya.
1: Sayang sekali. Masih ada peluang buat South Korea karena bisa menjadi salah satu dari posisi 3 terbaik.
0: Oke.
1: Di Piala Dunia.
0: Kemarin juga sempat ada gol-gol keren ya dari Vinicius.
1: Yoi.
0: Yang golin 2 kali Brazil versus Skotlandia.
1: Betul. Selalu Brazil bisa mengalahkan Skotlandia 3-0.
0: Gokil.
1: Lewat dari Vinicius dan juga Mateus Cunha di menit 60.
0: Berarti yang tersingkir tuh ada 6 tim ya, Dit ya?
1: Ya, ada 6 tim.
0: Ada Haiti dari grup C, Turki dari grup D,
1: yes.
0: Tunisia dari grup F, Jordania dari grup J,
1: yes.
0: Panama dari grup L,
1: dan juga Qatar dari grup B.
0: Wah. Yang
1: ini 6 tim yang sudah dipastikan tidak akan lolos karena menjadi juru kunci di masing-masing grupnya.
0: Udah juru kunci? Nggak tahu. Ya, tapi berarti harus tersingkir deh 6 tim tersebut ya.
1: Yoi.
0: Tapi jagoan kamu sudah tersingkir atau masih lanjut nih tuan Pro 2?
1: Kasih tahu ke kita ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Tosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama David dan juga Edit di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Sekarang di jam 9 ya. Jam 9 nih masih nemenin kamu pastinya, teman Pro 2. Gue pengen ngomongin tentang film sih kayaknya.
1: Boleh.
0: Lagi ada apa ya di bioskop ya?
1: Lagi ada yang jelas Toy Story 5 sih, masih Toy Story tayang 5, ya.
0: Iya, kata orang juga bagus banget gitu-gitu sih.
1: Iya, menurut gue seger aja sih ceritanya sih.
0: Oh, dan seger lu aja. Tau gak sih ada salah satu film yang katanya bakal dirilis ulang?
1: Apa?
0: Tadi kan kita ngomongin Marvel ya?
1: Marvel.
0: Yaitu Endgame, katanya bakal dirilis ulang.
1: Hah? Kenapa? Maksudnya biar mengingat lagi, recall lagi kan?
0: Kayaknya sih begitu ya. Jadi pokoknya namanya Avengers Endgame. Judulnya Endgame Encore.
1: Oh, Encore.
0: Nah, tayangnya ini 25 September. Terus abis itu nanti bakal ada format baru sama adegan tambahan.
1: Oke. Berarti kayak kalau dulu zamannya apa DC itu ada Snyder Cuts.
0: Yep.
1: Ya gitu-gitu ini ya pasti.
0: Ya tapi gue nggak tahu sih tambahan apa nanti juga bakal ada sih. Tapi yang pasti ini bakal ada di Infinity Vision sama IMAX. Yang akan lebih lebar lagi kan. Bener. Dan itu kayaknya lebih susah tuh, maksudnya ngedit-ngeditnya lagi kan.
1: Yes, benar.
0: Gitu. Oh,
1: wow. Jadi penasaran sih sebenarnya maksudnya. Bakal ada adegan tambahan apa dan apakah itu akan berkaitan dengan cerita selanjutnya Doomsday yang kayak kata kalau nggak salah kayak akhir tahun gitu.
0: Iya benar. Iya emang Desember
1: kan.
0: Sebenarnya sih katanya bakal lebih imersif dan menjadi pemanasan juga sebelum Avengers Doomsday.
1: Bener, berarti mungkin ya di Avengers Doomsday, kalau menurut gue ini pendapat gue aja ya, ada beberapa storyline yang mungkin agak loncat.
0: Oke,
1: paham
0: bisa,
1: gak?
0: Bisa, paham.
1: Yeah. Jadi untuk menyambungkan, akhirnya di Endgame ini ada adegan tambahan.
0: Bener, kayaknya segitu.
1: Karena kan banyak juga pemeran-pemeran yang akhirnya gabung ke DC kan?
0: Iya.
1: Kayak Black Widow,
0: terus habis itu si Bucky Barnes
1: juga ini. Mungkin akhirnya akan ada yang menjembatani
0: Bener.
1: Nih story lainnya nih.
0: Wah, ini seru sih itu Bapak berdua ya. Gokil. Tapi lu bayangin udah 3 jam masih ada adegan tambahan.
1: Iya
0: tuh
1: sih. Berarti
0: lu
1: enggak tahu sampai berapa lama ya ini.
0: Aduh, kamu bakal nonton enggak sama Bapak berdua? Coba kasih tahu kita ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Edit dan juga David.
0: Masih ngebahas soal apa aja yang lagi

0: tentang Jepang nih.
1: Apa
0: yang unik banget, tiba-tiba mereka ada ujian. Sambil nunggu hujan. Mereka punya ujian yang unik adalah tiba-tiba mereka bikin ujian jadi ninja.
1: Aduh, ninja dua tak.
0: Enggak, bukan dong. Itu Kawasaki.
1: Bukan ya.
0: Jadi makanya Jepang nih unik banget sama Pro 2. Biasanya kan kalau di Indo ujiannya ujian sekolah. Bener. Ujian masuk apa perguruan gitu, perguruan tinggi.
1: Bener.
0: Di sana ujian sertifikasi ninja, cuy.
1: Ini beneran jadi ninja berarti.
0: Beneran jadi ninja kayak di Naruto gitu, persis.
1: Oh, wow. persis. Sertifikasi ninja ya.
0: Sertifikasi ninja. Namanya Ninja Kokaryu.
1: Apa ini?
0: Jadi pokoknya ya udah menjadi ninja gitu. Dan ada 130 peserta yang kemarin ikutan dari usia 9 tahun sampai 76 tahun.
1: Wow, 9 tahun udah jadi ninja.
0: Bener.
1: Genin berarti ya.
0: Genin. Bener, kalau di Naruto namanya
1: Naruto
0: Genin.
1: Genin ya, bener.
0: Pokoknya nih ya, ujiannya ngapain aja. Jadi tahap awal ujian sertifikasi Ninja Kokaryu ini mengharuskan peserta menyelesaikan tes tertulis dulu.
1: Oke.
0: Tentang sejarahnya ninja.
1: Kayak
0: ujian chunin gitu.
1: Oh iya, bener-bener ada tulisnya ya.
0: Bener, terus habis itu ada tes prakteknya juga.
1: Oh, prakteknya ngapain?
0: Ngelempar shuriken.
1: Wow.
0: Sejauh 3 meter.
1: Oh, ini bener-bener kayak Naruto sih, fiksi.
0: Kayak Naruto persis.
1: Bener.
0: Dan peserta yang menggunakan kostum ninja yang menarik akan mendapatkan poin tambahan.
1: Wah, best kostum ya.
0: Best kostum. Dan mereka lulus ujian ini pokoknya menerima gulungan sertifikat resmi gitu. Mulai dari tingkat pemula, penengah, sampai yang mahir.
1: Oh, berarti emang sebenarnya Naruto benar-benar diambil dari ceritanya, maksudnya benar-benar ada ujian ninja.
0: Ada.
1: Tingkatannya ada.
0: Tapi enggak ada Orochimaru aja ngendaliin ular.
1: Enggak ada.
0: Sama Garang ngendaliin, enggak ada. Gitu tuh Pro 2. Ada yang minat jadi ninja coba di Jepang gitu Pro 2. Ninja Hattori. Ya itu tadi, Ninja Dua Tak.
1: Aduh.
0: Lagi, balik lagi.

0: Dian Sastro Wardoyo bersama Disco Ria.
1: Yoi. Tapi kamu gak perlu ngerasa sendiri lagi ya, nah, karena masih ada kita namanya nemenin lo di malam hari ini.
0: Betul, pastinya yang mau bergabung bisa langsung merapat di 0811-800-105.
1: Betul.
0: Gue cek ini banyak juga yang udah request, nanti request di jam 10 ya.
1: Yoi, kita bakal play di jam 10 nanti. Jadi buat lo yang pengen request boleh.
0: Dan betul, sekarang boleh sih. Pokoknya ini ada lagu-lagu lagi ya. Yoi. Salah satu lagu yang bisa bikin kamu flashback sedikit. Goatee, sabar ida, you soon know. Sikat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Thank you everyone. Asik. Oh, yang nyanyi ada di sini dong, bro dua.
1: Thank you.
0: Please welcome John Legend and Sam Smith.
2: When I lay by your side.
0: Gak usah. Udah, cukup.
1: Pada bubar.
0: Ya, sobat bro dua, kalau misalkan lo pengen sing along,
1: yes,
0: dengan lagu favorit kamu,
1: yoi,
0: yang bisa kamu request nanti di jam 10.
1: Bener, 14 menit lagi ya.
0: Makanya merapat dulu dong.
1: Yoi.
0: Kalau mau request bisa di mana?
1: Bisa di WhatsApp ya, bro dua FM Jakarta di 0811 801 05,
0: atau bisa ke Instagram di @bro2fmjkt. Makanya juga jangan lupa download RRI Digital.
1: Bener.
0: Karena di sana ada
1: Live chat juga
0: yang bisa lo ikutan ya.
1: Ya ih.
0: Dan pasti request nanti dibuka di jam 10. Sekarang boleh diketik dulu, tapi nanti gue masukinnya di jam 10, oke?
1: Alright, kita lanjut dulu ya. Ini selanjutnya ada lagu dari
0: Nadif Basalamah dengan Penjaga.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: requestan lo kita play di malam hari ini.
1: Betul, langsung aja merapat di 0811-801-05 buat kamu yang mau request.
0: Yoi, di malam hari ini. Malam hari ini bakal play yang pertama. Ini sudah ada dari
1: Gunawan, mau request lagunya Slipping to My Fingers All the Time. Tapi gak ada lagunya.
0: Gak ada bro, terlalu tua bro lagunya bro.
1: Oke ya, mau yang lain boleh.
0: Yoi,
1: ditunggu. Ini ya, ada Lani mau request Lani di Bekasi mau request lagunya Afghan yang
0: X
1: atau okay.
0: The Chainsmoker.
1: Ada ya X ya?
0: Ada nggak?
1: Afghan. Oh nggak ada nih, nggak ada.
0: Afghan nggak ada.
1: Atau The Chainsmoker yang
0: Closer.
1: Alright. Ini ada. Oke, okay, gue masukin Closer, udah masuk.
0: Yes.
1: Terus habis itu lanjut ada siapa nih? Ada Anwar dari Tangerang. Mau request lagunya Dracula by Tame Impala.
0: Waduh, Tame Impala. Ada nggak ya?
1: Dracula belum ada, sayang sekali ya.
0: Boleh.
1: Diganti ya, boleh.
0: Selanjutnya
1: Zaki mau request lagunya Dessert by Dawin. Ini ada nih. Oke udah masuk. Satu lagi.
0: Satu lagi ada Nazahra Nafis Kurnia Mandi Tangsel.
1: Mau request lagunya My Love dari Westlife.
0: Waduh, Westlife ada gak ya bro?
1: Karena ini salah satu lagu yang sering diputerin sama almarhumah mamiku. Wah. Untuk menemani tidur di kamar mami dulu. Jadi tolong diputerin. Bentar, kalau ada pasti gue bakal puterin.
0: Bentar ya.
1: My love.
0: My love.
1: Ada.
0: Ya.
1: Aman.
0: Let's go.
1: Tiga lagu puterin sekarang. Closer the Chainsmoker dulu dong. Back to back. Flashback ke 2016 ya.
0: Sedap.
1: Langsung aja. Hey. 3, 2, 1.

Rompat, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tuh dia lagu requestnya udah dimasukin.
1: My love spring.
0: Nyanyi mulu lo. Oke ya, thank you yang udah request ya.
1: Ya,
0: lanjut lagi.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada Pras, mau request lagunya Brand New Day.
1: Brand New Day.
0: Nah, dari Cherry Bell ya. Boleh ya, masuk ya.
1: Selanjutnya.
0: Nah, oke, lanjut. Nih udah nih, ada mau request tadi Dracula Tame Impala enggak ada?
1: Ganti apa?
0: Those Eyes New West. Ada enggak ya? Those Eyes. Ada.
1: Oke,
0: boleh. Oke, udah masuk ya. Lanjut.
1: Siapa itu?
0: Selanjutnya

0: Siapa lagi nih? Ada Nanda. Mau request Nanda? Lagunya siapa? Perunggu bebas katanya.
1: Alright.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, boleh, boleh.
0: Gua masukin 33 kali?
1: Yes.
0: Itu kayaknya mengingatkan kita selalu ya. Kalau kita 3 lagu atau mau pro 2 langsung gua masukin sekarang juga. Let's go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Edi dan juga Davi nemenin lo di malam hari ini.
0: Ada request lagi nih, yes. Di 0811-1105.
1: Siapa tuh?
0: Ada Oza. Mau request lagunya Dirga. Oke, masuk.
1: Dirga. Lanjut lagi ya?
0: Lanjut. Ini tadi ada yang mau request lagunya siapa tadi ya?
1: Siapa?
0: Yang mana? Kok gak ada ya? Kok hilang ya? Mana lah?
1: Wah, hilang nih, dihapus jangan-jangan nih. Kita tarik pesannya.
0: Pokoknya tadi ada yang request deh, Bunga Abadi dari Rio Klepi ya.
1: Oke, boleh. Dimasukin udah ya.
0: Oke.
1: Semoga bener ya.
0: Oh, ini nih Ramadan dari Jaksel mau request lagunya Bunga Abadi.
1: Alright, boleh.
0: Oke, terus abis itu tadi juga ada yang request. Siapa nih? Secret Contact namanya.
1: Aduh.
0: Mau request lagunya Cortis yang gue masukin, okay. Ya. Tiga lagu gue masukin sekarang juga, Tumor Pro 2. Yes. Yang mau request masih gue tunggu ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, barengan sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Ada go dari Cortis. Ini sekalian juga kita harus go. Yo, di malam hari ini ya.
1: Yes, karena udah hampir jam 11 malam, waktunya kita buat pamit. Terima kasih teman Pro 2.
0: Betul. Dan pastinya teman Pro 2, thank you so much yang udah request di malam hari ini. Sorry kalau ada salah-salah kata, disengaja ataupun enggak ya.
1: Yes.
0: Dan pastinya nih teman Pro 2 ada yang request lagi nih terakhir.
1: Dari siapa tuh?
0: Ada Gunawan dari Depok mau request lagunya ada band yang terbaik bagimu.
1: Alright.
0: Udah masuk, terus abis itu ada Bahrum. Hey, apa kabar hari ini katanya? Baik-baik aja ya.
1: Oh iya, baru join dia.
0: Baru join
1: nih. Baru enggak gua.
0: Katanya mau request lagunya Jazz Glyn, Hold My Hand. All salam right. Buat Aca.
1: Alright, thank you.
0: Siaran barengnya kapan lagi, Dave Edit, kalau boleh tahu?
1: Wah,
0: ditunggu aja ya.
1: Kayaknya.
0: Kayaknya minggu depan, ditunggu aja lah pokoknya. Ada Mala dari Bekasi mau request lagunya buat nemenin tidur, tapi kayaknya nggak ada nih. Katanya requestan suami yang ada di sebelahku namanya Mas Ivan. Oke. Lagunya Lark and Seal dari Hitomi no Juyin. Belum ada lagunya, sayang sekali ya.
1: Sorry banget ya.
0: Sorry banget, tapi nanti mungkin kamu bisa request yang lain di besok hari jam 10 ya di Pro 2 Headless di pagi hari.
1: Betul.
0: Kalau gitu nama gua Davey Prada, cabut dulu.
1: Edita mah juga ikutan cabut. Terima kasih teman Pro 2. Kita ketemu lagi di esok hari.
0: Bye bye.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham, paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.
3: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Jumat, 26 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya sampai nanti jam 10 pagi ya, seperti biasa. Dan sebelum itu kita bakalan dengerin lagu-lagu yang enak banget didengerin di pagi hari ini sampai nanti jam 6. Dan juga kita dengerin ada pesan-pesan dulu yang akan disampaikan sama Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah. Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata. Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lir Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2. Info pertama, grup idol Heart to Heart berhasil menempati posisi pertama YouTube Music Trending lewat video musik terbaru mereka dengan Lemon Tank. Dalam 2 hari sejak rilis, video tersebut telah ditonton lebih dari 10 juta kali dan mendapat lebih dari 485.000 tanda suka. Dan juga lagu ini merupakan title track dari mini album kedua mereka, yaitu yang akan berisi 6 lagu. Info selanjutnya, BMKG memperkirakan sebesar wilayah Jakarta akan cerah hingga cerah berawan pada Jumat, terutama sejak siang hingga malam hari. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin antara 2 hingga 20 km per jam. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal pada hari ini. Info selanjutnya, perayaan puncak HUT ke-499 Jakarta pada Sabtu 27 Juni 2026 akan digelar di Bundaran HI dengan penampilan Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, dan sejumlah musisi lainnya. Acara juga menghadirkan pertunjukan cahaya, video mapping, hingga peluncuran logo menuju 5 abad Jakarta. Selama perayaan, masyarakat juga menikmati tarif Rp1 untuk MRT, LRT, dan Transjakarta, serta akses gratis ke sejumlah destinasi wisata milik Pemprov DKI Jakarta. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus Lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Tanggal cantik banget teman Pro 2. Mungkin ada teman lu yang memanfaatkan tanggal cantik ini buat melangsungkan pernikahan. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Dan nantinya juga sampai jam 10 bakalan ditemenin bareng gue Ocit sampai nanti jam 10 dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat halo teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di Teman Pro 2. Dan gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di hari ini ya. Kalau hari Jumat biasanya tuh lumayan cerah, tapi kita lihat dulu deh lewat webnya bmkg.go.id. Wah, ternyata betul hari ini cerah dengan rata-rata suhu di 26 sampai 32 Celcius. Ada yang 33, lumayan panas teman Pro 2. Tapi ada juga yang wilayah yang bakalan kena hujan nih, ada di Kepulauan Seribu teman Pro 2. Buat yang pusat, utara, barat, selatan semuanya cerah, timur juga teman Pro 2. Jadi mungkin hari ini ada yang ke kondangan juga teman Pro 2 karena tanggal cantik ya. Boleh dong kasih tahu gue siapa teman lu yang hari ini melangsungkan pernikahan. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di hari ini, di hari Jumat ya. Dan sampai nanti jam 10 pagi dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin teman Pro 2. Hari ini pada sarapan apa nih? Coba kita absen-absen dulu yuk ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05. Atau mungkin ada yang lagi siap-siap buat pergi gitu ya. Dan karena sebentar lagi weekend, wah gimana nih, lu pengen jalan-jalan kemana nih? Dan katanya nanti di weekend ini tuh banyak banget perayaan ulang tahun Jakarta. Kira-kira dari banyaknya acara, lu pengen kemana nih teman Pro 2 dan ajak siapa? Komen juga ya di WhatsAppnya Pro 2. Yuk, nanti bakal gue bacain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama Ocit teman Pro 2 hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nantinya gue bakal bantuin lu juga buat info traffic ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu-lagu yang enak banget buat hari ini ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Feel like a drop in the ocean.